0: rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun. Malah, ia juga peringatan mengenai janji yang dimeterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran dinikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin, berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati. Disandakan semangat perpaduan dalam kepelbagaian sempena Hari Malaysia dizahirkan menerusi karya mural di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary. Mural bertemakan Bersama Kita Berkarya itu dihasilkan bekas pelajar sekolah berkenaan Chai Jiang atau Sumi dengan mengetengahkan komuniti pendidikan. Dengan tiga kaum utama sebagai simbol kerjasama dan kreativiti bersama, penghasilan mural itu disambut baik pengerusi lembaga sekolah SMK St. Mary Sandakan, Dalius Lucius Lobinjang dan alumni sekolah tersebut, Datu Mat Effendi Hamdan.
1: Efek positif ni dia membawa kepada satu tema, iaitu tema perpaduan dalam kepelbagaian, dan juga dia melambangkan juga teras pendidikan di sekolah ini.
2: Sebenarnya Bersama Kita Berkarya ini menggalakkan murid-murid untuk jangan saja main handphone, jangan saja main iPad. Maksudnya keluarlah, keluar di luar sana, bersukan, berinteraksi sama kawan-kawan. Jangan terikat sama dunia gadget ini, ia akan melalaikan kita.
0: Perasmian mural turut menghimpunkan alumni sekolah dari tahun 1966 hingga 1983 bersama pengetua, pendidik dan pelajar SMK St. Mary Sandakan. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS.
3: Saya akan menggunakan ruang yang ada untuk berbincang dengan menteri-menteri yang berkaitan dan juga membangkitkan isu ini di peringkat Jemaah Menteri dengan harapan bahawa tindakan akan diambil dengan secepat mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 di UMS. Langkah itu diharap dapat membantu memenuhi keperluan mahasiswa UMS dengan kadar segera. Masalah bekalan air di UMS dilaporkan bermula sekitar Mei 2023 susulan kekurangan bekalan dari loji rawatan air Telibong Tuaran. Dalam pada itu, Dato' Sri Arthur berkata, mahasiswa perlu membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan lanskap pekerjaan. Ia susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, otomasi dan revolusi perindustrian. Beliau berkata, mahasiswa tidak seharusnya hanya melihat peluang pekerjaan yang wujud ketika ini. Sebaliknya, mereka perlu merancang hala tuju kerjaya berdasarkan keperluan pasaran kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Menurut Dato' Sri Arthur, pekerjaan yang diminati ketika ini berkemungkinan berubah skop atau tidak lagi wujud apabila mahasiswa memasuki pasaran kerja. Justru, mahasiswa perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran bersesuaian dengan perubahan semasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Perkembangan selanjutnya, peluang usahawan dan graduan di negeri ini untuk meningkatkan kemahiran dan keboleh pasaran diperkukuh menerusi kerjasama UMS dan Setco Vest Holdings Sendirian Berhad. Pengerusi Setco Vest Holdings, Dato' Ridona Bahanda berkata, kepakaran akademik UMS akan dimanfaatkan bagi menyediakan program yang memenuhi keperluan industri.
5: Kerjasama ini insyaAllah akan berfokuskan ke pembangunan modal insan dan juga dalam penyelidikan, dan apa yang paling penting adalah peningkatan kebole pasaran graduan di masa hadapan.
0: Dato' Ridwanah ditemui RTM selepas menyaksikan majlis menandatangani surat niat antara Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS, Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim dan pengurus Sedco Vest Holdings Sdn Bhd Yahya Siddiq di Kota Kinabalu. Antara skop kerjasama termasuk latihan, pembangunan kompetensi, penggilapan bakat dan pembangunan kepimpinan. Ia turut membuka peluang kepada usahawan dalam ekosistem Sedco Vest mengikuti program latihan serta peningkatan kapasiti keusahawanan. Carnival Streamfinity Madani peringkat Negeri Sabah 2026 membuka ruang kepada murid berkeperluan pendidikan khas MBPK mengembangkan potensi dan kreativiti, khususnya menerusi aktiviti sains, teknologi, penyelidikan, kejuruteraan, seni dan matematik STREAM. Program anjuran Kementerian Kewangan menerusi Perbendaharaan Malaysia Sabah itu dilaksanakan di bawah inisiatif program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran di Putatan. Program dirasmikan Adun Petagas merangkap pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar Sabah, Dato' Awang Ahmad Shah Awang Sahari. Sebanyak 8 pertandingan dianjurkan dengan penyertaan wakil daripada 16 pejabat pendidikan daerah PPD. 6 pertandingan dilaksanakan secara bersemuka termasuk cabaran roket air, bina jambatan, inovasi, seni makanan dan pertempuran robot. 2 lagi pertandingan iaitu persembahan bakat STEM dan poster digital jadikan secara dalam talian. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memperkukuh pemantauan keselamatan kebakaran di Menara Tun Mustafa menerusi pemeriksaan dan tinjauan tapak. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz bersama pegawai kanan jabatan tersebut turut menghadiri taklimat mengenai tumpuan kerja-kerja kecemasan, pembaikan serta penaiktarafan sistem keselamatan kebakaran bangunan berkenaan. Dalam satu kenyataan, Muhammad Pisar menjelaskan lawatan tapak turut menilai keadaan teknikal sistem keselamatan kebakaran dan keberkesanan langkah penambahbaikan yang sedang dilaksanakan. Katanya, kerjasama berterusan dengan pihak pengurusan dan pemilik premis penting bagi memastikan aspek pematuhan serta keselamatan kebakaran dilaksanakan secara teratur dan berkesan. 10 lagu terbaik bakal berentap di pentas akhir anugerah juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Kelas 16 26 September ini. Lagu-lagu berkenaan dipilih berdasarkan karya berkualiti dengan sebahagiannya pernah menjuarai carta mingguan. Penerbit Kelas 16 Elvi Durin berkata, program itu terus memberi penekanan kepada karya asli yang dihasilkan anak tempatan Sabah. Setiap karya perlu menampilkan komposer, penulis lirik dan penyanyi dari Sabah, manakala susunan atau gubahan muzik boleh melibatkan penggiat dari luar negeri. Penganjurannya turut menjadi platform kepada penyanyi tempatan mengetengahkan bakat dan kreativiti sekaligus mengangkat karya muzik Sabah. Pentas akhir Kelas 16 akan berlangsung di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan MS63 perlu diselesai menerusi rundingan ikhlas dan membina. Isu air UMS dibawa ke Jemaah Menteri. Sekian, berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Malaysia. Salam hormat.

Petang Segar di Kedengar FM Hebat Coknya. Masih lagi bersama saya Syukri di Konti hari ini sehingga pukul 9 pagi nanti. Sekarang kita sudah pun masuk ke pusingan yang ketiga, jam yang terakhir 8 hingga 9 di Rentak Segar. Terima kasih kepada anda masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga kepada anda yang membuat penstriman terus mendengarkan kami di luar frekuensi melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Ya, selamat hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia yang mendengarkan kami. Harap hari ini anda berehat di rumah, relax-relax sambil mungkin ada cerita-cerita sejarah yang anda boleh kongsikan kepada anak-anak anda ataupun anak-anak buah kan yang masih remaja lagi ni, ada anak buah sudah. Kongsikan kepada mereka macam mana atau nenek moyang kita dulu berjuang untuk kemerdekaan, macam mana terbinanya Malaysia ini pada tahun pada 16 September 1963, 63 tahun yang lalu, macam mana semuanya lah supaya mereka tahu, mereka faham apakah erti Hari Malaysia ini. Dan bagi tahu juga pada mereka pesan-pesan juga, jangan ada rasa apa ni perkauman, jangan ada rasa bencikan sesuatu yang kamu tidak tahu. Ajar anak-anak kita untuk mengkaji sesuatu yang mereka tidak faham supaya keharmonian, kesejahteraan, keamanan negara kita ini kekal sampai bila-bila. Baiklah, di sini saya mau kongsikan lagi hebahan di mana Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village akan menganjurkan kejohanan bola sepak Piala Dato' Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PGRSP 180 Keningau DAR Club ataupun DAR Cup Lelaki 10 Sebelah, yang bertujuan untuk mencungkil bakat-bakat baharu di sekitar daerah atau negeri Sabah amnya, memupuk belia minat dalam sukan bola sepak dan bersukan, menyatukan perpaduan antara belia. Program ini pada bermula pada tarikh ini 19 hari bulan sehingga 20 hari bulan September 2026, masa pukul 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di padang bola sepak Kampung Baginda. Dan penganjur yang seperti saya katakan tadi, Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village. Jadi mana-mana kampung, mana-mana tim, mana-mana geng lama, boleh panggil-panggil geng lama kamu di sekolah, kumpul balik semula untuk menyertai sukan bola sepak ini. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Andi Bernadi, Cuti Dulu Bro, Kedengar FM Hebat Syoknya.

0: balik-balik keluarin iklan sana radio.
1: Ai, kada ketegeda mak. Itulah namanya iklan. Makin kau dengar, makin kau ingat tua mak.
0: Itulah Kang Kude, balik-balik keluar. Tapi enggak bagus juga. Kopi dikasih iklan di kadai kau. Serupa kalau orang balik-balik dengar. Datanglah durang pijaman syari sini.
1: Ah, poin kah, ama. Bagus juga idea kau, ama. Kita coba kasih iklan sana radio kan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Apa kata ubah strategi promosi kamu orang? Jual produk, barang ataupun perkhidmatan iklan sejadi radio. Dapatkan package iklan terbaik sekalanya untuk anda. Hubungi bahagian pemasaran Keningau FM di talian 087-338-081. Makin didengar, makin diingati.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Widianto dan Ziva Magnolia. Ya, selamat Hari Malaysia 2026. Biarpun dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, jiwa kita tetap bersatu di bawah nama Malaysia. 16 September membuktikan bahawa perbezaan bukanlah perpisahan, tetapi pengikat ukhuwah dari puncak Kinabalu hingga ke dataran Semenanjung. Kita luangkan kebanggaan kita. Selamat Hari Malaysia ke-63. Ya, akan pendengar, hari pagi-pagi ini di Keningau hujan renyai-renyai. Tadi tidak lebat sangat kan, tapi banyak dan lama sedikit. Kita harapkan jerebu kita punya IPU semakin pulih, semakin baik. Sekarang bacaan IPU adalah 56, masih di keadaan moderate ataupun sederhana. Dia belum hilang sepenuhnya, jadi masih jugalah kalau anak-anak mau main di luar rumah tu, awasi mereka, suruh pakai topeng muka untuk jaga kesihatan mereka. Jalah, budak-budak ni kan kita tidak boleh tahan juga dalam rumah kan. Nanti tidak keruan dorang di cuci-cuci sekolah ni. Baiklah, di sini ada satu lagi hebahan untuk program Sabah Creative Exzone Keningau 2026, di mana program ini merangkumi tiga komponen utama, iaitu di Zon 2 pedalaman Sabah Keningau akan diadakan pada 19 hingga 20 September 2026. Future Dialogue Economy, Future Economy Dialogue 27 Oktober 2026, dan Sabah Innovation Showcase SIS 2026 pada 28 Oktober 2026. Dan untuk pengetahuan rakan pendengar, Sabah Creative Economy and Innovation Center SCENIC merupakan sebuah inisiatif kerajaan negeri Sabah di bawah Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KPSTI, yang berperanan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi kreatif dan inovasi di Sabah. Agar akan mendengar, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, dan saya tahu ramai yang tahu lagu ini. Ini salah satu lagu yang menggamit memori juga untuk rakan-rakan yang seumur dengan saya ketika di kolej dulu, Raja Jujur.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Kenya FM, hebat siapnya.

Rentak segar bersama dengan saya Syukri. Terima kasih kepada yang masih lagi mendengarkan kami di Kenai FM. Dan di sini saya mau membacakan ada satu lagi hantaran daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keningau FM daripada Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat pagi dan selamat Hari Malaysia. Semoga terus aman dan makmur sejahtera. Amin. Amin, amin. Ada pantun di pagi yang renyai-renyai ini, kata beliau. Pergi ke bendang menuai padi, padi dituai penuh seraga. Jika cik adik bijak bistari, negara kita bila merdeka. Buat DJ mulakan hari dengan senyuman yang manis. Jangan lupa sarapan kio, dia bilang. Okey, Baman, nanti sekarang saya sarapan. Tadi tidak sempat kan. Pantun dia ni, negara kita bila merdeka. Mau pantun juga kan ya, macam susah pula mau pantun kalau terus-teruskan. Buah penjaga, macam anu pula kan lagu Malaysia, Malaysia. Oh, ni mau jawab tu anu. Okay, terima kasih Aman Khan dengan pantun dan ucapan serta doa anda di pagi ini. Saya juga berharap Aman Khan sihat-sihat sahaja. Nanti saya jawab pantun kau Aman Khan lah, saya jawab di WhatsApp. Baiklah, kita dengarkan lagi lagu seterusnya. Lagu patriotik juga daripada Kuchai Mas, Bill Musa, Sebrian Shah, Emma Bakri dan Koex. Satu Hati. Selamat Hari Malaysia. Keningau FM, hebat coknya.

0: Sinar Pelangi. Sinar Pelangi. Persembahan Projector Band. Membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar untuk pagi ini bersama dengan saya, Syukri. Ya, hari ini hari Malaysia dan selepas ini kita akan beralih pula ke siaran bahasa dusun. Tapi jangan tukar siaran anda kerana datangnya sudah kita punya DJ paling handsome boy ini, DJ Jiren in the house. Apa khabar DJ Jiren?
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah, selamat hari Malaysia.
1: Ya, selamat hari Malaysia juga. Tapi di luar hujan lebat Syukri.
0: Itulah, macam mana itu kan? Berhari Malaysia nanti.
1: Itu adalah satu penghormatan bagi kita semua orang Malaysia.
0: Iya, itu adalah rezeki kan.
1: Iya.
0: Hujan yang berkat. Sudah mengupi kan ya Jiri?
1: Alhamdulillah sudah tadi.
0: Jadi apa cerita kita di siaran Bahasa Dusun nanti? Ada
1: kita ada rancangan Sondukut jam 11 30 menit pagi dan juga ada siaran Sempena Hari Malaysia.
0: Sempena Hari Malaysia, rancangan khas lah kan.
1: Iya, rancangan khas. Jadi, jangan lupa bersama saya dari jam 9 pagi hingga jam 12.30 hari.
0: Iya, itu dia Abang Jirin kita. Baiklah, rakan pendengar semua. Terima kasih kepada yang telah pun menghantar mesej ke kawan saya di Konti pagi-pagi tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengarkan kami di Kenang FM. Kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Saya mohon undur diri. Saya tinggalkan satu lagu untuk anda, Chris Daughtry, No Surprise. Assalamualaikum, arrivederci.

0: Sinyal FM ke Selimba anda bersedusun. Manta jam ke siam ke sobun. Bisa majam ke berem dua tangada.
1: Nyampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu di keselimahan baru sedusun kena FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turun ke hati.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kepi senang ke sahabat, kepi selawat dan maya detik keselimahan beras dosun. Kini FM, tadau baina, tadau kota lu. Tapi anda titi, tak pada menam tulan ke siam tahun 2002, tak pada menam. Yang pai kau dah ke sahabat baina dijajirin mengam malu tegayu salian ada telu jam. Mantan jam ke siam ke sahabat, ngisemar kita jam ke berdam dua tengah dah, okey ya. Apa yang kau dapat? Unsi kau tukar kalau kau datang yang paling dahi tidak radio Kenya FM mantap beri jam ke-6 ke Saban yang paling kuri DJ Syukri. Tidak perlu musik asli bahan barat semalayu saling nada tulu jam lagi kaya mantap ada jam ke-6 ke Saban kisah benar kita jam ke-6 ke Saban di tino deh. Tentu nada nak nak orang kau dat kepelan kepelan ki guna ham negi sering sering panglis gina. Why sana suai tu hiten nada radio kening out FM yang ada di frekuensi siam nabe nama patitik turu mega has. Kena FM hebat syoknya. Apa kali ni masih kata kata menama untuk nanantau dat kila dasan dat kasa ben bena nanantau kena kita takat memanau langan megit kabang mimbar setadung meningut mata mengintang talinga makinangau am nagi pamusarahan am ginau di telidas kapi dat kasa ben bena kumari ko di tapia senangat kila dasan tinan kada di kilihuay meru badu kutur idualai pengobatan kia kakal ko datam mga malut lagi semar kita jam kabadam dua tengah dauti. Tu banyak tiara agot pepira tambah bayan lalu duitin konti ke Saban bayna megal kasari hari kata jam ke siam habadam 5 minit ke Saban. Kalau mesti tiru putan kau ngoyong-ngoyot tawan mantak kata do bayna mar kata jam ke siam telu 4 minit ke Saban pelembusan kuning gatang degatak ya. Amar kata jam ke apa habadam 5 minit ke Saban harati tambah bayan tadau kebansaan kia. Abah bayan pinatamad kepemerimitan niti tadawa kebangsaan terbinayar kita jam ke apa dapadam 5 minit ke Saban pada liwayar kita jam ke apa misa ke Saban kelembus kabar tenibam tadawa bina tadawa kata lo negal kasari hari kita jam ke bermisa telu 4 minit ke Saban harati tababayan sanduk hud kia amsai ke ababayan ini lo titit konti ke Saban mena tentu nadat paparang kudat kapailan kapailan iki guna am negi sering-sering panglis ginawa isa da suai tu hiti nada radio kini ngau FM mayariti frekuensi siam na benama patitik turu megahaz kini FM ku hai aramai bang. Bila kau nak dapatkan pasan, mari di WhatsApp Kena FM. Aisa-aisa siam, 5 siam, 6 walu, ya. Aramato tinipi kasadap tabinay. Aramato kantakan di kasudu ginawa. Taika hara kantakan di kengeritan. Taika hara kantakan di ginawa di seneng kapiak, ya. Mari kayo pa sa da, pagilangan na kayo. So, ikapasan na kayo, my dati. To WhatsApp Kena FM, ay isa siyam, 5-8 siyam, 6-8. So, sige, kumari kayo di, masa-masa maginangaw. Maya dat RTM click, ya. Kena FM, kuhay, aramay ba? Sining kapagulo, kasapan may na sining mata di Johnny So Henley Rampas. Kaupusan ang managi Ridwan Michael. Ay sa kinotutukon, Kena FM, kuhay, aramay ba?

0: Manuk Makinongau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinongau, siang pada 4 titik turu megahertz.
1: Jelapus Makinongau, Sining-Sining, Pongolis Sakinawa.

Atau malam sung kono sining yang dari Clarice John Mata ama Om Apa. Mari gue ditaruh malahing ya. Masa mau sepada pain pasi malahing tendut am nagi tapam tang nagi tamak ya. Gampi ana ya lagi sam saya gisam.

0: Dusun, Keningau FM.
1: Yang ada sering mata di Clarice John Mata ama Om Apa ya. Apa boleh di narong atau sering mata di library di Jok. Sosagit sagit ko tono ko pusan menegi pita ginsun. Pita ginsu ya. Kada aku pay hada. Bai nanti jam ko siam 5 minit ke saban. Arti pasal naramit ko mata di ti de WhatsApp kin FM. Manta di hari ni majanun. Ketapi yang tanda Malaysia kasi ya. Syukur lagi tu nanuan toko drahmat kasi ya. Ainsanan kainan nakarasam kasi ya. Pun sigaw di minamasan daga. Ang senang tau na dangay om. Selamat bercuti sang adaw kasi ya. Pun sigaw madika hari ni. Pun sigaw da pasenuk ya. Mania Gansing Kampung Kabulusuk. Hello DJ, hello ni Kumadika. Tabi tada Malaysia am tabi kondarangan Kumaraja ke perintah. Montok doh DJ Aisa suti tu kerja sendiri. Terima-rima suti kasih. Suka-suka mindahu au mindahu kasih. Suka-suka mindahu au mindahu ya. Terima aku da makin aku kena FM. Anu tadu dongko napa ngoyonku kasih. Hoy kan nga film maramay bo kasi pasi ko madika mania gansing ainsan po ako kapisanan ko madi ko di katatano di kaslimbahan baros dosun kina FM tadobay na tadaw ka taluk ya kapisanan naman marami tadaw Malaysia tapi anda titiap pada manam tulan ka siyam taon 2002 na pada manam yang paiko dah kasabay may na di JJ matada jam kasiam kosaban gisam marita jam ka budam dua tengah daw opusan keselimbahan bersusun kena FM ama sedang da tu melembus tak mungkin ngau kagu sending ya kina ngau tak kau da sending sending di saite Luis Ganggoy. Hey Luis Ganggoy ata malut no kain sadu tum tum tum tum tum masaplin rasi mana pinambatan di kada jam walip seperti ginawa menegi eswili pinambatan di Brenda Londo pinirubahan minagawit pipusan Kenya FM kuhoy aramaiba.

siyam ho pada masiyam anum na ho pada mataluh na po na iso timpu na turidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso nyampai sunduan Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut ngapida po kita kampayon kagarason Om Tupus Toko sebagai magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan Om Ugama ngatatap miso toko. Kepisanangan memaramai Tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dohim Gabin mantag kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay bo.

0: Di pagulo, malahing takaw tayka itngawi mamuruan, minggisam mamagampat ka simbayanan tayka kapamarintahan sendiri. Manaku, payapi sa sangadan tayka pagibaparasan. Nga bayno, minggisam mamusarob, lebih ka mantad pengkurah menuang tayka mamagatang na ka simbayanan diti. Amno itkiguno iti kamulakan agirat dah at sunduan mupus pagun. Am karati nagidah nu at kamayon diti tadaw kabangsaan. Nasiwatan manang kirumah sa ngulon kamulakan, isi ang napunga sa ngulon Suzumikul Idsikul Balajaran Takawas, Universiti Pendidikan Sultan Idris, i Edwin Salubin, Mantadsuk, mada kinang hatakaw nukadisiyod karatian karait diti tadaw kabangsaan.
1: Mantad na padho pamusarahan kakumay diti tadaw kabangsaan nga. Tadaw kabangsaan na paditi nga akon ko iso at kapanandakan miyampay panawasan tinimungan. Papakiwardot jalur gamilang na tumod. Nga tadaw na pada kabansaan diti nga maso dati dot mumusorow om mumohon do makawagugos dot tongotina om tongotakit ako di pagulo po montok dot magano kubibasan kumapogun om kagaban tadaw kabansaan na pada diti nga mantad tokaw sundi sa bagi rakyat Pilesya sunung do miswayo tinaru ugama om kubasanan tokaw nga kano tokaw ikasar miso om magigagatang mantad iso om tiso. Sa bagay sa ngulon sa sumikulid balajaran takawas, guna na padahid o purimanan ko nga, okon ko manandak no dot tadaw kabansan tumod, nga mampayat nang gidot mohon do merati do kubibasan di. Sa bagay pamitanan na pa nga, mampayat ako dot ababayan it pinaharo, tay ko pinaanjul do iso-iso tinan, ikapironit dot tadaw kabansan di tila. Megal dot panawasan tinimungan, papakiwar dot pondira Malaysia, susway po. Umsway ko eh, maguhit ako nagid kumatoin sa nantong tambalot na magyampot, muntok papasarabak dot kagaaban pisaan, sabab muntok na padaho nga. Sukod wago itimpo dando, na po nga songulun i mamuruan na pagun itimpo dumantol. Dadi, minag takaw da tumimpuun, mantad da bay na, da papakito o mpapimbulay da tapurimanan o pus, kumapagun mantad dando. Maya da kay mantakaw lah.
0: Aming kanodah at taguangan susungulun kamulakan mamarati o mamaramit diti tadaw kabangsaan. Megal din aboros di Edwin, kamulakan bayno, kasilid mamuruan pagunda tahuri tadaw. Kamayan dat aponsol da kapiyad kamulakan, kihara sunduan mupus pagun di tagirot. Paingkura papayambulay sunduan mupus pagun in pialatan dat kamulakan, ano udio takaw i Edwin.
1: Idpumusarahan ko montok dot poingkura papayambulay tapurimanan mupus pagun in pialatan da kamulakan nga. Minagtakaw dot papatimpun. Iso-iso kay maan ito so makumakapasyon takaw. Sa bagay pamitanan, maya dot ababayan sukarilawan, sipot om nagi ababayan ipupahumpit do kamulakan mantad mo gisusway tinaro. Sabab na po nga, mupus pagun tay ko patriotik na po ditinga akon ko pupakiwar no dot jalur gamilang. Tay ko manandik no dot sinding patriotik tomod. Nga patriotik na giditi nga kapamagatangan to ko kumapiswayan mantamong napi saan no mauhup na gidatulong ginamuan. O mapurimanan ko, karati na pakopi o kumulakan ka kung may ahal dilo nga tapurimanan mo puspagun na paditi nga ko yung bulay may ampay pahinsanan.
0: Kalansanan da kumulakan takaw karati kopiad ka pumaramitan na taraw kabangsaan. May akal din na boras di Edwin, karati diti piswayan, tumanod susuyan. Kina pemerintahan sendiri pagun na kampot asil mantad pitimungan dat mumruan politik o magigiyon bagi sesuai tinaro. Umayon dat iso tinggi sa mandit anaro, gisam na kapagawit na gid Romo Mato om titik raha. Iti okon ko tinggi sa mandit asanang dat popi iso tulon in mogi sesuai bangsa. Nga mantan dat iso at hantolon, mamagampot ka pemerintahan sendiri. Kam irinoh, kasaga dat aw magintong dat piswayan, sebagai it kapanalob dat tinggi saman mamagampot ka pemerintahan sendiri. Amiti papakito, piswayan no silid iso kagiroton ka panuridangan da pagun. Kumulakan da baydo kiguno dat mamagatang dat tinggi saman om nagi piswayan diti. Amiti noh nakuro, turumita na taraw kabangsaan mayampay poin puno koration pabagirat pakawagud pisampuruan it nagampot. Taon bayno 2026. Tulo ka pamaramitan na tadaw kamangsaan na po nga, Malaysia madani, kasujahteraan dinikmati. Sa bagid sa ngulon kamulakan, Nuka di Edwin, Karaititi, Rati, tulo tayo ka tema tadaw kabangsaan na taon bayno.
1: Mantad na po doho, tulu pemeremitan tadau kebangsaan tun baino Malaysia madani kesejahteraan dinikmati napa ditinga moga witrati dot popo buru pogun Malaysia it okon noko koburu mantad sogi ekonomi na tomon nga koburu nagi mantad sogi komoligan mantad kuligaganan piunungan om adang may dot asil koburuan om kopinungan it suang pogun napa ditinga opurimanan nga wito insanan rakyat Malaysia miampai daw mengintong datinaru ugama om kobasanan
0: Aminkan nurati tulu ke pemeramitan tarau kebangsaan tahun baina tumanuti Edwin. Umayan da tulu teka temah ditih, papa kita, kebenegoangan perintah. Papa ingkakat pakabagun pagun Malaysia, sebagit pagun di lebit keburu. Pintang ko apat kasasenangan, am ataranong lagi tumanud di gagasan Malaysia Madani. It suang tinggi saman papa buru pagun, am papa tangkap kasasenangan suang pagun, Aw nambilad aliman dat agumu apagumbalan at aguangan. Lalabi pa itimpod agumu at kapainwakuan dobapay na. Amiti kamulakan, yalanoh it labid kataguang dat pagumbalan diti. No at pagumbalan at aguangan dat kamulakan, bukinangaw no kadi Edwin.
1: Pagumbalan di otaguang do kamulakan kareditit puningalik paguntakod itimpodan doh na punga. Kaliganganan kumad pumusarahan om pisaan. Sabagi pamitanan, Pointo guang tokod kumakopelan di ako tapot, kuboboroson di oihit, om korohungan media sosial. Itimpo din nando, ilan tokod at iso-iso kopelan di ako tapot na pangaruh ay katongkop. Om ahal ditin na pangatinga, kanod pa pwimulay kasalaan at mamarati in pialatan na tinarote ko tulun ginimuan. Ahal na pa ditinga adadi sabap nga, kumugnaan dot media sosial kano papasilu sa songulun dot mangintong iso-iso kapelan tumanod pangintangan dila sandi nung kapelan na pwede nga aw o tapot nga o kita dila o tapot mampatapot ano na dila at kapelan di jadi mantanda pa daho na nung maningolig takaw na pwede pagun Malaysia nga minag takaw na mangilag dat papatong kapelan di aw tapot lalabi pa ko kamay dot tinaro may do kano to kamantamong pisaan ang pinungan mantad iso om iso
0: Ilan na pipira pagumbalan at taguangan dat kumalakan, karetiti maningalig da pagun. Manta dila, miyampay takaw dad manahak panantulukan ang magintong lagi diti kumalakan takaw, to iyala na mati it papatilambos diti kaburuan ang kasasanangan pagun takaw. Bamhiti parigisa mata babayan pinatamad taraw kabangsaan 2,266 ka salimbahan Maros Dusun, Pasikaw di Edwin Salubin, Sangulun Susumikul, Sikul Belajaran Takawas, Minanuang dat Ababayan Diti. Isya it masa-masa belajar in bagian ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Etnik BKD Kelansanan. Yelo nanti it semawalih kepemeruanan dat tahu ditadau. Om isya lagi it mantan kampung Simbuan Suk, Kelansanan kosidit Sangulun kemantan it pepaburu pekawagut Watasuk. Tu nasilih na at watasuk sebagai di watas pempeno di Koturu Tulan Kawalu tahun 2002 na pada mapat. Am tahuri no ano makinangaw pasan kebangsaan di Edwin.
1: Pasan guna po to ikaw beres-beres kadikya nga. Kanon no magiampot na mamagatang kabibasan di pinalubok mantad tongotina om tongotaki toko di pagulu po. Para toko soroho komoligan om piunungan di naturimo toko baino sabagi iso ahal di aw oponsol. Om sabagi do rehat Malaysia, sundung do magisusway o tinaru, ugama om kubasanan toko nga, kada toko posiliho o piswayan sabagit sabab toko da om yunung, nga posiliho toko na o piswayan ditis sabagi do kagarsan toko da miso. Kung sikaw aw ginagina om kutabian tadaw kabansaan ton, duon o hibu, duon o podomonom.
0: Amiti sining tarau kabangsaan tahun baina aku berjanji memupus diti ababayan pinatamat tarau kabangsaan 2,266. Anah gombia takau, kesesenangan dan pagun takau. Tapi tarau kabangsaan 2,266 amratia nedah at rati tulu kapamaramitan tarau kabangsaan tahun baina Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Hina kau pak.

Engkau dapat ya, abah bayan pernah temat narang otak kota nu dekia. Abah bayan pernah temat kebangsaan tahun 2002 nah pada 6 kia. Pada ti jam ke hapat 2 nah pada jam ke hapat telu nampat minit ke sabun ni tidak kena tahu kia. Masa-masa tahu tiga selimahan baris dusun dengan FM mediti frekuensi siam nah pada mapat titik turun migas kini FM kuhoi armai ba arat ti pasan pegilangan kaya karena titit majlis kepemerintahan tadau Malaysia kaya kapanau dah titit kampung rancangan pamalan kaya kampung rancangan pamalan sampai membina komuniti kepesanan kasaban warga kampung kasih ya sekau kuma da kayo dat i da karikat hiti da kampung rancangan pamalan mantan pada jam ke turuk kasaban kia tada bayan pada manam tulan ke siam tahun 2002 na pada manam kain na pangai kampung rancangan pamalan dekat kau terbinai majlis di ti apa ikiran man pahimagana di Datu Azman bin Haji Ruslan ketua bagian PJRSP Isa Walukusung Keningau agumuat apa bayan dat kahara dat titi temenai kuhawik ya. Mengel ke harat senam robik harat sukan nikah tanganak sukan rakyat dewasa piala andat bola tampar gerai bola tampar gerai-gerai dagangan takanan hari gitu di hari negiti pemeriksaan kelidasan sampai Aisyah Kabayar pemeriksaan dat nipan peneludan darah. Amarna gya ditungkap kya teka bakul takanan kuma ada koyo di temai penelut darah kya. Yang pai ni kita kuru-kuru kena FM kya. Kampung rancangan pamalan onsoy kya. Rekat kau terbinai. Nakatimpun padi nakatimpun ada jam kau turu pokok saban di tenok kya. Onsoy kau kuma di kayo di nakarikat. Onsoy kau nak kita penyelaras. Sampai dat JKK Kampung rancangan pamalan i Tepinai Yunus ya sebagai dat penyelaras ambil siapa ngitit JKK Kampung rancangan pamalan sampai dat sekadung dat JKK Kampung ditik ya sampo agu rekat kau hitit Kampung rancangan pamalan. Tidak baiknya ketimpun di jam ke turu ke sabun di teno. Kainan depan itu di kampung rencana pamalan. Apa bayan itu bagi Redman Pahimagana di Datu Azman bin Haji Ruslan. Siapa itu bayan bagian PJRSP Isa Walukusung Keningau. Magumot apa bayan dat kapanau dat tadau baiknya. Megal ke senam rubik, suka nikah anak-anak, ya, suka rakyat dewasa, piala andat bola tampar. Gerai-gerai dagangan takanan hari gitu pemeriksaan dan kelidasan sampai Aisyah Kabayar pemeriksaan dan nipon kumadi kau di hara lukun dan nipon kia hari miru giru teka hari it arul nga Aisyah luang kia may ngayon da kayo pagintay kia ano kurang mati nipon ko kaki ya hari gitu menelod darah ke penelodan darah kumada kau di narika dat timpo dat menelod darah biar kau da turmika titik ya. Kumada kayo di tarat kepenulod daraha dat tadaw bayna itid kampung rancangan pamalan hara titi tungkap daika bakul takanan yang paina gedat kambulutan dit karikat ya bamnu pakawagok kya kano merukat kau ramaya takau rikat katakau itid padang kampung diti kampung rancangan pamalan ya kampung rancangan pamalan onsoy makin auto persining ya. Sering mata di Hang Jasli Polo hingo pemusarahan Sosan ngaku sering mata di Esa Subin Miupus kita saya gisa Mamnagi jali rambuan Oling ayo ku in gidawano Kening FM ku hoi aramai.

Kinangau ko Silimbahan Boros Dusun Kiningau FM. Kiningau FM. Aramay ba?

0: kinangaw ka Silambahan, Moros, Luzon. Kaningaw FM.
1: Jam ko pa dapat na 5 minit kasaban kaya. Ahar ka gutit is at kapalan kaya. Manta diti Lions Rural Community Outreach Lanas 2026. Kapanaw dat kantok na tapadam siam tulan ka siam diti 2026. Katimpon da jam ka 8:34 kasaban gisambar kita jam ka 1:34 talib tanga daw kay na napangay ti Dewan Perpaduan Kampung Pinipilanas. Nanjur miyang pay dat NGO Lions Club of Keningau Host, Lion Club of Keningau Mandarin, Lion Club of Penampang Host. Pisa kadungan na kita hapa da Club Lions Suway, manta da pagun saba nagi pagun Singapura ya. Harap pipir at pangisaniti miyampay mangano da surpo kalidasan kamasyarakatan ang nagi katunan miyampay ay sa kabayaran kumada magigian ituro kampong idzon lanas kya miyagal kaitid pinipi ikuit mimpisas alab lanas station alab dolok ang nagi kilo. Surupo-surupo di anak sadiak ya, miyampay dat klinik terol kulit. Teka penyakit kulit kadi. Anak itu klinik dat nipan am nagi ceramah panamangan dat nipan kya. Pemeriksaan da mata, pemeriksaan da gula isuang dat raha. Program kelidasan payudara teka pink ribbon. Klinik kelidasan main purple ribbon kronik lupus. Pangagihan bakul takanan tay ka panikidan dat bakul takanan. Kapanikidan na kita bangkat dit napakay na tay ka pakayan terpakay kati. Kapatunayan dat kapabian katil am nagitilam kumadigo dit mirugiro na katil tay ka anipis at ilam to binayag ya. Bila ko drumikat. Eh, dapat pa yan iti. Harap na kiti pamampadan dat takabok, ya. Yan pa ay sa kabayar ka, may kayo may kau pagipampad dat takabok, ya. Suru po na kita pananaman na guwas dat piyasaw pandan. Kapanikidan na kita titit bibit piyasaw pandan am nagi spot yang paida triada am kumadat tanganak sikul ta siribag ya kumadi ko di harap pagatan nila dat tumilamos maguhat titit penarikan panganjur Encik Ignatius Olim President Lions Club of Keningau Host 2 Aisa 26 2026 turu di nombor handphone Aisa 2 walu siam walu Aisa telu Aisa taika iti menunurat penganjur Master Lion Johnny Ong Lions Club of Keningau Host Aisa 6 walu 26 Aisa walu 26 maginang otapan sining pagulo darang kabar tani ba. Sining mata di Elvis Saladan Romo Pitong Kiadan sekarang so, sining mata di Johnny James Majanau Pitong Kiadan Keninga FM kuhoy aramay ba apupusan na dua sining diti arang otokot kabar tini ba arang kita jam kahabar di bisa kasuaban Keninga FM kuhoy aramay ba.

persembahan Boros Dusun Kenilau FM. Perlahan banyak frekuensi yang berdapat titik turun megahertz. Kenilau FM.

0: Kinang Hono, Keningau FM, nyampai dahai, itko salimbahan boros susu.
1: Nda susuhut kinantakan ditko hopodam tolud tulan kelima hopodam siam onom hopodam siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusup kegeraton itangad magigion Malaysia.
2: Lima prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan dia sendiri mentok menuridong kogi ginawat tegiratom osenong tumanud dot pilih teka korohian dia lo miampait otoronong ay seot kakasau.
3: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pengaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja kigunod rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
1: Keluhuran perlembagaan. Pindah surat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa it paguniti.
3: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepeng akuturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
1: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip diti sebagai tonudon mentok manantud atingaligan at magigian ngai om osili da sesongulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
4: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

jam ka pada misa ka suaban. Assalamualaikum, kapi senang ka saban benedik lembus kabar teniba mentak tadau baina ka pada menam tulan ka siam tahun 2002 pada menam pelembusan ku hajirin Mansur. Bayaran pinatamad isa titik 5 bilion ringgit kumad Sabah sebagai gegempetan positif ngapain kurapa akan ke penyelesaian kumad tuntutan apat na podbiatus asil tuburisi pagunditi. Ali peleman pensiangan i Dato Sri Atta Joseph Kurup i suang beberesan bayaran dila perlu dokita sebagai delang interim namat perundingan kumad magihum formula wagu tumilembus kapanau. Sabakakal peingkakat kumad menuntut hak apat na podbiatus Miagal no kabiin suang perlembagaan pisempuruan am kerangkapi batasan Malaysia 1963 ME 63. Menunggut pemeruangan ginumu kerusi Parlimen Kuman Sabah am Sarawak Dato Sri Atta Joseph Kurup minabaras nunu piulitan wagu apalud mengintang faktor ketangkapan magigian kasusan ekses kumad longkot pengundian am nagi potensi ekonomi lalabi pa kumaid kinainan pedalaman miagal ke pensiangan. Kapapanay subsidi diesel bersasar akon ko menusad tulun ginumuan iti sebagid mengintang kapabian pagun kotunian kumadyala dit asokayut kapia. Bayan Angkatan Muda Kadilan Sabah Izaidi Jatil insuang isa babarasan perintah masad papasadya subsidi kakamot tapoy kumad magigian dit asokayut. Pengkurapa penginsamakan dila aparud kumad mengingkuri katirisan ang mengintang subsidi kotikid amo kotunoy kumadit mamarlo kapia. Zadi mangakundot mekanisma subsidi bersasar perlu dintangan kawayan ang keperluan magigian Sabah lalabi pa dila dit pengian id pedalaman. Isya mamalan dat budi diesel iwaguan kawagu kampay na papengkas kota papamugumu kalayakan am nagi papamila mekanisma permohonan nan maid mungsub dela dit memerlu kopia. Kementerian Kosinan MOF masa-masa papahara jelajah belanjawan id paintang ke pegun. Iti maid mengintang pemusaran industri ketinanan akan ke perintah NGO am nagi magigian maid papasadia belanjawan 2002 padam teru. Menteri Kosinan 2 Idato Sri Amir Hamzah Azizan minabaras dijelajah dila menguhup perintah memerhati keperluan kumat keinsanan pegun. Keinsanai palan di naramit intangan kepia am sebagian aramit am pesuangan isuang belanjawan 2002 napadam turu. Jelajah belanjawan paguluditi nakapenau in Sabah miampai pengintangan sektor ekonomi biru. Misi Pacific Partnership 2002 pada menam in Sabah mundorong sehari dua minggu paparalan pepohempit magisuai program kampanye pengupahan kemanusiaan. Panglima Angkatan miampai Lieutenant General Dato Sri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim Nabras Angkatan miampai sebagai penguludan miampai bagi sesuai agensi perintah ketinanan akan ke perintah komuniti kinenan pompus kapapenahai misi ini. Miagal ke projek pepengkas at taraf infrastruktur IDSK Babagon Toki Klinik Kelidasan Telipuk. Soiko program kelidasan, latihan pengeludan kadatan negi kapergatan miampai komuniti negi. Nama dia Komander United States Pacific Fleet, Admiral Stephen Thomas Koehele, Minoboros Misokodung Kano, mengintang kumad keinsa keingkasan operasi yang menagi pemansayan ketumbayaan miampai pegun tutumanud. Sabah nepili kinainan penganjuran tahun diti miampai ketonudan siam pegun insuang magi suai komponen operasi latihan. Meeting andit pagunditi unsuran dat kasari memantang sensitivity ketumbayan tinaru maid memiara keharmonian nagi pisaan magigian. Penerikan Sabah Net Idato Azman Haji Ruslan minubaras hal kohempit agama perlu kapanau maya mingat-ingat sebab nad Malaysia kihar mantad magigian magi suai tinaru ketumbayan nagi tadan. Menugut karet beberesan di kotongkop id suang
Pitimungan Agong UMNO Pau Kawagu Diti Isia Minabaras Babarasani Di Paikiran Kiharo Rati Nga Paingkur Pau Kontok Kumad Tutumanud Kutumbayaan Suai Ka Perlu Id Pengintangan Kadisia Megian Sabah Memantang Kasanangan Sunduan Paganakan Ulong Pia Misuai Kutumbayaan Bansa Nagi Tinaro Pagulo Dato' Azman, pinapaimagon program penutupan kepameramitan tulan kebansaan Tadau Malaysia naitan sikul kebansaan Bunga Raya Keningau. Mamarayo isia komitmen sikul pisaan kemalihingan menunuduk PIBG Nagi Community Mukim Bunga Raya in Suang Papalantoy Program ID. Kadisya pisakudungan koinsanay di kampit Papalantoy penaryukan sunduan patriotisma Kemufakatan mupus kumad pegun id pialatan warga sikul Nagi magigian. Program ini menyampai magisuai kepergatan kampai na kembara merdeka pelajaran muid pepengkas keretian susumikul karet kemerdekaan Tadau Malaysia. Kementerian Suang Pegun KDN papatuguang kainsana agensi siriba memuriman teknologi kecerdasan buatan AI id suang tugas hakiki maid papaingkas produktiviti kosikapan paperlan surpu kumad magigian. Menteri Suang Pegun I Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Minabaras sasaran dila sebagai mantan penginsamakan AI for KDN, KDN for AI di nakatiridang mantan pedi tolu tau nakatalib. Kadisya kegisaman kesiapsagan warga KDN rumamit memaguna teknologi IDI baina nakasigampot turun hablam 5 pihatus. Kadisya kainsana agensi kampaina kopisan pendaftaran Pegun JPN om Polis Diraja Malaysia PDRM perlu menterjemah penginsamakan dila maya fungsi dila nebar society seret nak rekod id pitimungan bulan KDN kam id majlis dila negi ka KDN nga pinapanaw AI digital human di papamilah tulun ginumuan dat papaintalang penguatan id suang magi suai tinaro inisiatif dila paikiran papasanang pengludan magigian nagi paposilio surupu KDN dit lebih mesra pengguna ingkana kabar tiniban ulu di Hector Zaimit pinadalinku montok koslimahan boros dusun Kenya FM Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati Assalamualaikum.

Usia tu kalau pada teman pai dah hi tidak radio kini FM mentat beri jam ke 6 ke 7 pagi ya menyapa ko di DJ Syukri rentak segar mentat jam ke 6 ke 7 gisa menara kita jam ke siam ke 7 di tenu tapi nai tinuntunan ku ago mentat jam ke siam ke 7 di tenu ku hai aramai bagi semar kita jam ke bedam 2 tangga dau tiam pada lihuai ni gitu binai ar kita jam ke bedam 2 tangga dau menyampai ko di DJ Izal keselimban berasa murut pagaya man takau monsoi intora jam ke bedam 2 tangga nu arau sabai ra jam ke talu ramamai mar kita jam ke talu sedepan menyampai ko di DJ Aida santai petang negi harmonika matada jam ke talu sedepan gis semar kita jam ke turu da tetuang wadati jam ke bedam isa menit ke Benam yang baik kau dah dijajarin gisam mari kita jam kau berum dua tangga dau penglu dat orang otak oti tambah bayan sendukut hari kita jam kau beri mesa tolong dapat minit ke saban hari kita doha doa harian kia hari kita jam kau beri mesa 25 minit ke saban sedang let makin awak tepat sining harap patimpu sining mata di jelis kundaya pinapatan di elelia katin tupus to saya gisam sultan ngagus sining mata di negel marudin opus oku dia am negi kimon aku nakailo ginawano. Kini FM, kuhoy, aramay ba?

Au no milad aliman samanud karikat kawayaan it gobulan. Am isa doa manigalig matadit ti gobulan. Ma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal azji wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya minamangun makitingalig ako dikad mantad kawayaan dit au agaras gobulan abin rasi nyanyuk am gonsingot.

0: Sinau FM ke Selim Anda bersedusun. Mantap jam ke siam ke sabun. Bisa majam ke padam dua sama ada.
1: Sondukut. Sondukut. Sondukut.

0: Nu kawa gususuyan senduku teminggu tiso, kadalihwa yang makinongau tikit tada kotolu, jam ko hapada miso tolu na hapad minit ko suabon.
1: Sendukut.
0: Sendukut.
1: Sendukut.

Ingat apa ya susuyan sundukot dat minggu bay na tiki ya menupak ako susuyan sundukot minggu do bantal kada liway menigit tada ko taluh jam ko pada misa taluh 8 minit ka sabon inggi na yo boy kya apa na jam ko pada misa taluh 8 maturo minit ka sabon kakal ko may paida ho iti da radio kini FM tayo ko papasan o ay sopasan magina ko tosin ing salanin mian pitong kiadan am nagi jo Jerry pinapatan di Clarice Anastasios ko pusan sa gigisom.

0: sa Limbahan Boros Dusun Keningau FM orang memiliki tadau mata jam kesiam kesabon kisam jam ke perendut tangadau. Kuy, hoi, aramai mai bo.
1: Kedali wai miang pai dah DJJ ikas Limbahan Boros Dusun Keningau FM.

0: Dengan FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, okay. Kini FM Hebat Tamu saya kapekan, saya nanti ngorokan, saya nanti ngestra muin kan, saya ndra oro hita kapekeka, oro pemahangan, ra tantu no sino, ra kosan bebal sejarah, ra kosan negasib. Ya, hina kan saya noro Malaysia, ra oro hita kapekeka, ga ono mengoperam talu. Ah, jadi kapekeka, oro hitu pano, oro ka talu. Kan saya datangin orang-orang mingkan, saya nanti ngeis. Jadi kita pakai ke orang itu pemahuangan. Namun aku sana boleh wangan taka rapaan pengapuan orang itu. Jadi kita pakai ke orang itu pengkurangan orang-orang kerajaan nama Randi Taka Rasuswa DJ Syukri Ralom Rontak Segar nama Randi Taka DJ Jirin Rara Ituli Rakosan nama Randi Taka Ralom Kasalulan Dahuna Dusun Kuhoy Aramaibo pengkurangan di luar Rakosan nama Randi Taka Intor Perjam Konom Li Sukur Jam Koperam Ruo. Jadi ini Reno Malita Kapan Kini Ralom Kasalulan Dahuna Murut Tahura Dahuna Murut kita pakai ke Rimbai Rimbai Nam Murut. Jadi kita pakai ke Raun pada kulanan patut tunuh kepahaling itu ya hino napura pahaga pakai selam jam ke operam ruh ngam ini dra takkan oro apra landa sembahyang fardu zuhur ali bukri ngau amra naka hondo ra inta kono. Jadi kosan penegak pegagah kan saya dengan pura oro itu ra kosan pahaga pahaga ino era persisimpungan am kaluluran ra pengepon da oro Malaysia am kosan keli morong yang kelapa huntu mo mulu pun ora oro itu pengepon da oro Malaysia am nengibita cuti umum am jadikan saya namun am kosan keli ra oro itu oro katalu sino keli ra koso naliran di lo moy kali moy ra upis upis moy yang ngurus ra urusan no mulu penara perintah jadi hina ketentuan mien oro itu cuti umum mam jadi upis-upis pun orang kosan aswang tinggu pindah hino. Jadi kita pakai kawan perakalanan nikah mati di tegara timpuh rai sekapan kini orang rimbai. Jadi rakosan dapat orang Malaysia pasti sibukan taka kan saya nuhuang taka. Jadi yang kini kita kira rimbai rondo ralan rondo huang sebelum rimbai kelawan uporos Henry Pangal rimbai rondo ralan rondo huang itu rimbai rikun sinantung.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya, geng-geng, ini dia itu Rimbai Ri Al Falahiyah, Rimbai Valak Rarangan. Kan saya namin kepeka, kan saya nanti guys, kan saya nahinakan. Nah, berapa hari itu rakoson patut tunduk orang mian loho loho nugata ra oro nuso kepeka ra oro kapa tahun do operam tulu hari bulan sila ka siam dong hari bu dong apa ramonom sinulai rakoson namputung kapam ampu heli rakoson main talan nuso jadi itu loho loho nak kepeka susu nugata ranuso loho no valu ngaringgit valu ngoperam tulu ngausin sekilogram gata kepingan great kas sa limonga ringgit donga pramsa ngausin sekilogram gata kepingan great karwo apat nga ringgit talunga pramono talunga pram siam ngausin sekilogram gata kantalan great kasa apat nga ringgit siam nga pramono ngausin sekilogram gata kantalan great karwo apat nga ringgit toprama apat ngausin sekilogram gata sikarap sa nga ringgit donga pramsa ngausin sekilogram. Jadi kaya-kaya hina pinatutun keramian loho-loho nugata ranunsaw menghitung apu main tora lembaga industri getah Sabah am tundu lima ramian inera Keninga FM. Ya kaya-kaya rai setakat ponting guys sangkita tekan rimbai rinai biju sikit nam Henry Pangal kelawan kumabung ngom sebelum rimbai angka yang lingkungan sigo ti naibih tanyo em juicy es masnah amoli sikit.

Ya, ke rapa dai no ra kosona petutuna kuramien kina valo no kawanan ra oro hita ke pekeka. Kosan paman hono calling patutuna ramien kina valo no kawanan dal libung no keringau ya hino selora susau mai amlondom angulanum palak ran naswangan intok lasunoro dong.

intok selora mak londom anggulan upala karena naswangan intok lasunora udah ngopra mapat suku telu ngopra mapat darja celsius kosan bahurati nam KPKK selora suswa anggulan upala karena kula-kula intok selora mai anggulan upala rah naswangan intok selora londom pono anggulan upala karena naswangan intok lasunora udah ngopra mruo suku udah ngopra siam darja celsius kosan bahurah suka KPKK selora suswa waritulih anggulan upala karena kula-kula intok selora mai am londom anggulan upala karena naswangan intok lasunora udah ngopra mruo suku talunga param tak talunga opor darja celsius kosan bahurah tambunan selora suswa waritulih anggulan upala karena naswangan intok selora mai am londom pun orang kosan anggulan upala karena naswangan intok lasunora udah ngopra mruo suku udah ngopra valu darja celsius. Jadi kaya-kaya hina pina tutun keramian kita palok no kawanan ra oro hitu ra koson hitu na pumai intora kopisan meteorologi Malaysia.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Ya, kebegege itu rimbari del dahlan sibuh kalansanan pinati busu ab sebelum rimbari inu sandara oro nahan duanmu.

Ya, kebaikan ini Redu Rimbai Rokosan Nari Ngotakan yang berita kerjam ke Operam Bro 5 Operam Sa Ngam Minit Ra Tangan orang ke PKK Rokosan Patut Tunduk Operam Yun Nondo Hitu Rokosan Kulimanin Va'alin Ra Program ke PKK. Ya, hina pengimpuasan dan pahilian bola sepak DAR Cup. Jadi itu KPKK Limanin Valin da Oro Operam Siam Suku Donga Opor Hari Bulan Sila Kasiam Donga Ribu Donga Pramanom Ina tu maling pun jam kevalor susau Suku jam kalimu ramai Pembaalan na Valin da Padang Bola Sepak Kampung Baginda Ondo Ambal Rahitu Yohina Baginda Village Football Club Shadow Village Ragoson itu lansan da Tubahu Ralilit Keningau Ampuyora Negeri itu Rakosana Buli Maya Rahino. Kau beli telefon ke pakai kara nombor akibala arah itu. Ya hina ra nombor no lohos sa lohos valu onom valu valu ruo tulu tulu. Jadi ke pakai kara hina rakosan na pindah tutup mikrofon yang dalam program. Ra oro itu pada ke pakai kara rakosan wah kota kapeyo. Ya hina pengapuan ra oro Malaysia ra oro itu. Ra istaka kosan nasi simpung ke pakai kara hingga ra pemahunan takah itu. Konsoyan pasindangan antakah ra rondo ambokon. Mulupun ra kosan kali ra suai-suai negeri. Jadi konsoyan takah wang takah ke pakai kah amra istaka po hanti guys angki dia takah pura rimbai sumunu rimbai ri rubin barat paliso rurang adangan sumunu rimbai mi dondok rimbai geri geris bukin herman rumot musia suka email itu.

setia. Kurawai rejalur gemilang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginio penjajahan kalobor.

Bayaran pinat 1.5 nga bilion ringgit rasa bahrondo wawa al onsoy on panakulanon hino salaka pamalibasan kapio rapa kita akan apat nga opor piatus ampos berisi no negeri itu lalan sanan paliman pasiangan datu sri atau Joseph Guru pralom rondo rahu pining kuala nambala. Bayaran hino linansan ilen ralakau intrim. Liliwa rapahayaman ra ahuyum ra fomilon nakabahu rapambaalan ra hino. Sabah minggayau am apirot kapio. Akita krahak apat nga oper piatus konosino ralom perlembagaan persekutuan am kerangka. Pempataran Malaysia sa ngaribu siam ngatu sonam ngoperam talu. M.A. onam ngoperam talu. Nambala sungai dapat maruangan siung kerusi parlimen ras Sabah am Sarawak Datu Sri Ata Nambala. Atuyak persempadanan sahuli valin hino ahilong rapak. Payat no ulun no kapahanan ekses rapusor angundi ayuk potensi ekonomi mulupun orang liliut pedalaman kono pensiangan. Pembaalan ras subsidi diesel bersasar salaka kangivi de kapahanan ra ulun. Sehulik kepio, pembalan dah subsidi diesel salakah angin vita kepahanan dah ulun naswangan. Hinora amarandan dah pemalayaran pemahunan pasukuan dah tayar no akiluluk kepio ra alayak. Ketua Angkatan Muda Keadilan Sabah Zaidi Jatil ralom rondo rahu pining Kuala Nambala perintah rayu sanadia ra subsidi kuliah mos apui ra ulun naswangan ra alayak. Hinopono ra amarandan ra hili akuling emboyo. Apatiran ra subsidi ra pinasuku ra ulun ika alayak ra aka alap Zaidi nangakun ra lakau subsidi bersasar linansan ahilong puyuh ra wawaal am lansan no ulun naswangan ra Sabah mulupun no riloh ran namahun ra liliut pedalaman yun ambala hili budi diesel konsoyon nakaya amaruang rakota apakah ayo ra ulun alayak am apalangka ra lako pengaplayan hili ra ulun alayak ika tata haka lapra insub hino. Kementerian Usin MOF kulimanin ambaal ra jelajah belanjawan ra tiko pamahunan. Hinora angkiningo harawala no industri simpungan suai perintah NGO am ulu naswangan da anadia ra belanjawan 2023 tulu. Menteri Usin Ruo Datu Sri Amir Hamzah Azizan nambala jelajah hinora angin suup ra perintah amaliman ra kinalulu ratukir no negeri. Kawi pemahuangan na apu kulimanin ilain tamimiso ambokon no ponsopon dalam belanjawan 2023 tulu. Jelajah belanjawan na kasail hitili ayuk pina alan ras Sabah amhino ahilong ratayar ekonomi biru. Misi Pacific Partnership 2026 ras Sabah nakasukut naira kapaparan naliwos ruang minggu nambaalan no nakaya nan salinir program kono insuup kemanusiaan. Panglima Angkatan Bersama Lieutenant General Datu Sri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim nambala Angkatan Bersama Sino Keraja Ambaal angivit anan salinut agensi perintah persimpungan suai perintah amulun amahun davuoy pembaalan dan misi hino nakaya projek apa singkot ra infrastruktur ra SK babagon toki am klinik kelihaan telipuk suai kera intera program kelihaan penguasan pengurusan bencana ayuk bina alan ra aktiviti ambaya ra komuniti amahun lili warahino komando United States Pacific Fleet Admiral Stephen Thomas Koheler nambala huihino kalap apa singkot ra kaluluan operasi ambaya am pembaalan ra kepercayaan operasi ambaya am pembaalan ra kepercayaan nu inaya Sabah nepili ra intok pembaalan ra upok hitu maya rawayaan siam negara ralom nan salinut komponen operasi am penguasan.
Ulun nasuangan dra negara hitu linansan rayus anabi rasin sensitiviti agama am kaum ra halung rakan sayan ayuk pasi simpungan na ulun nasuangan. Pengerusi Sabanet Datu Azman Haji Ruslan Nambala bawa Allah sunggeta agama linansan pa ayamon am pasukuan dalam waval onsoy abis Malaysia sino nan salinut kaum agama am intor. Nambala asunggeta rahu nakarayol ralom kaluluran agung amno PAU. Wahu-wahu hituli ya nambala sino rahu rati no suai on panakulanon abuli yang ngivit rakangitan da agama vokon bawal kono hino linan san huangon haling yo nambala ulun nasangan Sabah lansan kapio rakan sayan da pasindanganan am apirot ralom selapan rapaat ponok nan salinut agama bangsa am rahu nakaseli Datuk Amizan nangimpuas ra Sebelum so, kepeo, kasailih Datu Azman nangin puas ra program peningkupan pengapuan sila kebangsaan am orang Malaysia tayar sikulan kebangsaan Bunga Raya Keningau. Yo onsoi huang rahohot nu inan sikulan pasimpungan ina ama am anguvas. PIBJ ayuk ulun amahun dan mukim Bunga Raya ralom nampaal ra program hino. Yo nambala huyuk nakawi inan napaintalang rahuang patriotisma pasisimpungan am hinga ra pamahunan rakawi ulun. Program hino ayuk bina alan nan salinut aktiviti nakaya pengubahasan apa singkot akaratian nususumikul rah asungkait rah merdeka am oro Malaysia. Kementerian Dalam Negeri KDN amahuang rakawi agensi ral liwik no ampakuan ra teknologi kecerdasan buatan AI ralom keraja rilo ra apa singkot ra produktiviti ketujuan pemasukan ra perkhidmatan ra ulun nasuangan. Menteri Dalam Negeri Datu Seri Saifuddin Nasution Ismail Nambala inora kosor naka aya intora lako AI for KDN, KDN for AI ra pinasingkot Bina alan interpera talu nga upok nakaseli. Yon nambala intov sediaan nu angka keraja KDN angapu rahino ampakuan da teknologi hino nakasukut noyo tulu ngoporam limo piatus. Yon nambala tukir agensi nakaya upis pembatikan negara JPN am polis diraja Malaysia PDRM linansa da kosan ampakuan da hino mayak ra keraja rilo sihahama. Ya nambala rahinilih nalivos inatong rah kaluluran tukir sila nu KDN. Pat ilau ahondo KDN ayuk rakosan nangin puas ra AI digital human ra apa kabuli ra ulun naswangan apa bala amakivala asungai da kementerian dalom nan salino trahu. Hohotino rakosan kulimanin apa langkah ra urusan no ulun nasuangan ama pasau kerap perikmatan no KDN alabi onsoy ra ulun nasuangan. Hinana hondo binonsoy ri Hektor Zaimi tam pinaralin kurah rahu numurut Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, gapakaka harapa reno harakosan pasuku kuramion dondo program hitu klimanin valin gapakaka yohino ilao pengubasan madani ondo binalan upis pengubasan libung keningau upok 2000 dongo promono menjadi gapakaka dondo program hitu napo klimanin valin da dongo promono hari bulan sila kasiam 2000 dongo promono mohon dora oro uka onom rahino ina tumalimpu di jam katulu ra susuau sukur jam kalimo ramai pembalan no gapakaka havalin da dewan arket temu ground am upis pengubasan libung ke ningau. Jadi kepakeka hinara koson rondo program monso irang sun kulimanin vaalin ara donga pramonom hari bulan sila kasiam hino. Jadi kepakeka rapat podo rapat reno yo hina pengapuan da orang Malaysia itu ra koson na bilin orang antaka itu hari ini majanun kan siwan dumasa kan se dumasa hari ini kan siwan odo Malaysia om kan siwan takau ngai kabalu pana sangodo yak cuti takau odo de itu kaswangin takau poyo Dubai bal masih itakau kosendu ulun ka buang masah kena Melayu haha mantap kering FM bengkoran dia hari ini majanun jadi apa kakak hinara kosona wilin orang antaka kan saya ada orang Malaysia kosong pakai-pakai siapa suka wilin pun orang orang itu kakak kakak rapat pengapun ada orang Malaysia abuliak kita hari ramon da whatsapp mayra numbur loh sak siam lima valu siam enam valu enam valu jadi kakak kakak rapat reno rai sekapan kini ngoh ra rencana orang Malaysia ralam kesalahan dah numurun.

non inatangan nanti kataka inatangan pinaad rapa atra orang Malaysia itu yohino rencana orang Malaysia KPKK jadi ini itu rakan senar kataka am rapa taino rakan senar kasuk kataka ni ralo minatangan kesingkatan takau tukir orang kata lu KPKK jadi asung kata kesingkatan takau jadi rais takai rakan senar pasuku raaho Sungai tak kesingkatan tak kau. Jadi KPKK harap ada ino kosana pendek tak kau. Yohino fenomena El Nino am. Jadi itu rakosan vala muluk penuh rakosan tetanom am ambivia. Jadi rakosan naka alap itakan lumangus intra kepahanan itu. Yohino alasu oro kapal El Nino. Jadi KPKK itu rakosan ahono tetanom am ambivia rasa balakosan nga kini tak sumadia. Mahulu fenomena El Nino rakosan kulimani nangivit pepalu kawanan alasu kapamatonoro alasu ra timpu awal yohino temalim pun ra sila kasiam suku ra sila karwo ra upok matong menteri penguasaan pengimpetan nam industri kanon nasabah datu jamai jafar nambala ilo rakosan namba alneo hararondo piungan pinaat rasumadia Ana dia Ravarit Suhutan Hanu Atatanom Avivia mangimpait amang usaha ra pantanaman Ratu Malupa Karahino Ia nambala rakoson nama huang hili rakoson ikan sikit Au kau Ika ngukau raka luaha liliut nakabahu Kapa mantanam ra nakabahu Rapaat lasu oro avoy Anda dia ra pemulihan da sungoi Mulu penora liliut Abuli faalin takungan sungoi Jadi kita pakai kah inara koson pinavala no. Wahu-wahu hitilih. Jadi KPKK hino rakosan nangivit kesingkatan da ulun nasangan hili rakosan atiak valin atiak usahain rakosan nakala pra atiak rakosan kapahanan sumau KPKK jadi hino lansan pemahuangan nakap pemahulu tinakan tatanom amavivia hili rakosan sumadia intara kapahanan ina. Jadi KPKK lansan ditakakawi rayu sumingkot hinonoh kepaparan dalam inatangan itu kesingkatan takau.

Ya, kami kaya ini itu rimba yang kosan penaringa yang ramin kaya kaya. Jadi kosan dah jam karo sukur jam kata lagu kaya kaya. Sino ina tangan takah itu ininggalanan dah. Bagaimana monsoi? Ya, ina pak kita akan dah rimbai kaya kaya. Jadi aku napa boleh kita kira rimbai kasalu muyun poyo. Ra oro itu jam karo sukur jam kata lu ramai. On pada kelanan kaya kaya. Sino pernah pura kosan dia tangan itu ra kosan dininggalan anda sketsa labun mak darah napa jam karuah talunga opor ngaminit ramai kapekeka. Jadi hinora kosan pindah tutun keramuyun nari ngatakan apa kapekeka. Jadi kosan pak kita akan dari rimbai aku apa boleh kita kera rimbai kasalu muyun kapekeka. Jadi rais takapo angki ningo rimbai semunu rimbai ri albert pangal ongo matuomu am semunu rimbai uifulung rimbai rinaip aring taniau jusi am sigo.

0: Kono payo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nungoro raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio kono kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli analinggapu ramiun rayus aktif yuhin ang isangkul intorentok minamulira kereta sumuku raupis ang isangkul muera kantin mako ika arang ang kuliah mos Rafael ami kapyo buk nu upis mo yun. Mayara rahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tana WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kenapa kuling ra risiko penyakit kaika ambal activity nu kapiahan nu inan.
1: Lumingat rakin liwit rudior reo mangkara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat la pambalan bal rukaun ampolos rutimo humantu. Enggalarin lalaing minggar raliliut masakob. Enggalarin osoy akpana mogolog rasungoy padra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyod akaw, matutusan kinibit, painawo malungan. Bilin, intrakopisan bomba ang mangindangan pagun Sabah.
2: Pagayaman monsoy, pakitakan darin barimbay kasagan min Saboy Rajam Katalu Ramamay.
3: Ya gege ini itu rekoson bala rimba ya rekoson naring mataka jadi gege kara paraino rekoson apo ko paling itu rondo program kelimanin vale 6 yohino program sakina mawadah marahmah jadi waramam akeseo jadi itu valinda talu hari bulan silaka opor 2020 pramono mahondora orau ka onom itu tu maling berjam ka opram sa talu nga opor ngam minit rasusual segur jam ka apa tabai valinda dewan SMJ ke Kenhua ke Ningau. Jadi kebagaikan hinara koson program kulimanin valinam koson paka-paka sino akivala ke lia sungai dah itu aku beli telefon dan nombor lohos sa talu valu sa onom-onom lohos kapam lohos sa ruo valu tulu lohos sa tulu siam. Jadi kebagaikan hinara koson pinatutun keramian rando program kulimanin valin. Jadi kebagaikan raisa kapang kini ngora rimbai itu kini tak nurangan taka ibel gono. Nah kita kira rimbai Cici Alinjiran Ilori Rina Tongkok Rarimbai Dinggalanan Kopusan Duguang Jo Kuno Rasul nah kita kerarimbai Kayagan Pamagunan nah hina rimbai ri pinalus masingan jadi kebagian kira isakan kini kira dua rimbai itu kering FM hebatam siapnya

Wah, asyik kapu angkiringoh rarim bayi itu, pai lirai maya ra inda tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Ya, kawan-kawan, hadir itu Asik Mu'ina Amak Rimbai Ri Ebi Suhaibi Abi Rimbai Kini Atah Krilin Dara itu li jadi pengkodangan jadi kawan-kawan rapat Daino Raka senapa aku pahaling Bilin-bilin orang Rangan takah itu Rangan takah itu Odin galah datua Aha On pernah aku lalu Raka senapa aku payo Kasih aku Ang kini ngora Oro hino Inggalan no rimbai Pinangkaus rimbai Rijoni Ahubat Na voin Kana kari ngora rimbai hino Kana ya lain takah napos Sina pernah perimbai Pasal lain takah Apa kan bila tiga nasro numbur no telefon no popor no tulu ruo siam jadi itu perangkat kan saya datangkan orang DJ awasiu kawati intratenom masih awak kita kena rimbai tanah pinisi am salalir pengkoran DJ kuno pengkoran perion pahaka hasiu jadi kita pakai ke hara koso na raista kapaling kini ngora rimbai kini tak kri dia na kita kerimbai ikan ngoguang ramangandoy itu rimbai Selibin Bugis Lusis kena kita kera rimbai Oro pasir simpungan Hino rimbai Ri Simon Sanduan jadi kebagaikan kini kita kera duo rimbai Hino Livos Hino maya takap pahaling Ra ina tangan Pina Adam Rapata Oro Malaysia itu jadi itu napo sketsa kapan pahayaman Ra ininggalana Dar labun Magdara jadi itu kebagaikan maya Ra pahayaman Ra rahuno Melayu mai ara lohat-lohat lohat-lohat no rakosan sino ra Malaysia tu jadi hina napa ringa tak kayak salah kenapa hayam ilora murutam hayam tak napa ilora Melayu mai ara lohat-lohat no negeri kapam sino ra pemahaman tak itu jadi ke pakai ke mai ara hina raisa ka paling kini ra do rimba hina am raisa ka mai ara ina tangan takah ara oro itu pa adra oro Malaysia.

0: soirée penaud.
1: Me retenez, mon Dieu.
2: Boh koma dengarkan sketsa Labun Mak Darah khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Darah dari Darah FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Darah FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan ukalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Ada abang cuanya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Eh, sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni dah. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.
0: Hmm,

0: Non, Roman Madara Renia. Hey, ma.
1: Waalaikumsalam. Kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini.
0: Orang luar negeri? Nanti tu kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Aturnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya? Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan hitik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan hitik tu ya. Kalau lah buat gulai tempoyak. Mempona orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Nanti kot aku ikat kamu dengan bendera besar tu, aku pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: Biasanya rumah Mak Dara siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
0: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mana kita nak letak barang ni?
2: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
3: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni. Jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Ini kawan ya Liman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan ba. Janjo beri supan tu deh.
1: Liman ni pun. Kalau bab geografi ni dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A plus.
0: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sah?
1: Getah? Apa kehernya kau? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, demo nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa kebendanya tu? Ani weh.
5: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
5: Hai, dara.
3: Kami tak pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau apa nak?
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah rumah lorat Malaysia ni.
3: Eh, kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiatuk, makin pulang paning si Liman atuk karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Kan kamu?
4: Antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: kau tengok masing-masing ni, ai, main macam susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita nak berlatih kawat hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nampak kemah. Ni kak, siapa bau? Eh, pening weh kawat tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, sekda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi sekda yang lain dari yang lain. Eh, simpes camnya eh. Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus je tu. Kan, mun semua tia sama, nah, labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang liani. Leng tu tak po. Asal jangan lupa pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar, ayah cuanya, ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, ha. Apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
6: Ha, kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Ha, samping Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Ha, gaya, buat gaya lah buat.
5: Neman.
7: Tapi tak, pun kami disuruh ngajat oleh tuan tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasal kita ngajat sama-sama pun si.
0: Ha, demo jangan paksa ambo menari tu tu.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
0: Loh. Loh. Loh. Loh. Loh.

0: ni gulai tempoyak ikan patin dah siap. Ha, sedap tahu ke ma? Ha.
1: Ya ambo tak beso makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai bisai pulang tua daripada gulai yato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita si tahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh pisik makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh mak dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kah nikah? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sangat lebah je tu aku nengoknya.

0: lauk-lauknya lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, jadi kita kenyang perut. Ha.
1: Ha, benarlah mak dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut, senang hati oi, koma.
2: Atunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
3: Ha, ni ambo setuju.
2: Bagus.
3: Tapi, Kak, jangan dia muri-muri, ayah cok.
0: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan Nyabah.
4: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: buat majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Oh, ayah benar tu ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni. Eh, tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok, kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada korang Semenanjung atau korang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Ya, kebekekeh ini itu rimbai rakoso na naringotakah kebekekeh ya hino rimbai ri. Joni Hubat dari Mbai Ninggalanan Pinangkaus Rakosun Kirita Kenorangan Takar Rai Tuli. Jadi kebagai rapat Rai Jam Karu Lima Ngoprom Sang Minitra Mai Am Naka Suku Takan Nara Kepaparan Ralom Kasalulan Dahun Nomurut Ra Oro Hitu Am Sumbunu Hitu kebagai Rangan Intakan Orangan Yang Keraja DJ Syukri Ralom Kasalulan Rahuno Melayu kebagai jadi kebagai Hitu Perakosun Bilin Ikata Taku Interi Anong Juri Selaim Kan Sena Kamayan DJ Kan Sena Periun Am Hitu Perangan Takar Iya Harmizah intara pekan tenom onsoi kena awas ya kita kena rimbai Henry Pangal kiu kiu kamu kandoi no abulin yang ada DJ kena pengurangan diun Farmizah nak kita kena rimbai nah, jadi kebagaika rimbai ringotaka rimbai tanah pinisi amsalalir rimbai rikeji andakot kita kena orang antaka raituli paparin rimbai Henry Pangal kiu kiu kamu kandoi jadi kebagaika ini kita rako DJ jal pengurangan amin kan saya orang Malaysia Syara Oroh itu Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan juga selamat petang buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi mengikuti kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Apa khabar petang anda hari ini? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa kan? Maklumlah, hari ini cuti 16 September. Ha, waktu-waktu cuti begini, mesti masing-masing melakukan aktiviti yang dirancang bukan? Apapun, semoga semuanya dipermudahkan dan juga urusan berjalan dengan lancar. Baiklah, saya Atika akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. As untuk anda semuanya, hari ini edisi Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ijal dalam siaran Murud yang bersiaran bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi, jom kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Walaupun cuti, ada juga penat kan? Jadi, kita tarik nafas sekejap. Biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita-cerita menarik dan juga semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semuanya. Tidak kira bagi yang sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing ataupun yang sedang berehat di rumah, ingat terus kekal bersama kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, panduan solat untuk semua pendengar muslimin pada hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.16 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita dengar dulu lagu terbaik hanya di Keningau FM, Hebat Shocknya.

0: sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan bawa balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan, hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Kan? Buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah boleh ampunkan dosa aku. Allah boleh masuk aku ke dalam syurga. Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu. Kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun. Kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #

satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya. Jam 3.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Wah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

dengar nyanyian daripada Jin Farah baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang pertama ini. Baiklah, siapa Farhana? Angkat tangan, wah. Baiklah, sambil-sambil kamu orang tengah buat aktiviti masing-masing ni kan, mungkin juga sekarang ini ada yang dalam perjalanan menuju ke destinasi, mungkin ada yang pergi minum petang bersama dengan keluarga kan, cuti-cuti begini, kita ambillah peluang, ambil kesempatan minum petang dengan keluarga kan, untuk isteri ataupun suri rumah, kita gantung kuali hari ini, jangan memasak kan, kita luangkan masa bersama dengan keluarga, minum-minum petang, mungkin juga dengan waktu sekarang ini cuaca yang sedikit redup-redup ni kan. Mungkin ada yang tengah buat aktiviti riada, jalan-jalan. Jalan-jalan di Pasar Raya. Wah. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda laporan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 4 petang ini, terutama bagi negeri Sabah, bagi daerah Tawau, Semporna, Kelabakan dan juga bagi kawasan pedalaman Persiangan, Membaku, Tambunan dan Kuala Penyu, dan juga bagi daerah Sandakan, Tongod dan Paitan serta Pantai Barat. Jadi kalau kamu nampak cuaca ni, mungkin juga tadi kan nampak redup-redup, mau hujan, lepas tu tidak hujan, bolehlah kamu rancang, plan lah, rancang apa yang kamu patut buat hari ni kan. Cuti satu hari, esok kerja semula, saja ingatkan. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada pendengar berkenaan dengan situasi keadaan jerebu pada ketika ini kan. Mungkin kita nampak sekarang ni, nampak terang, nampak okey. Tapi kita tidak tahu sebenarnya kalau kita nampak dia terang, nampak okey, kita masih lagi boleh mengalami keadaan yang jerebu. Dan juga untuk petang ini dan setakat ini, bacaan IPU jerebu pada kawasan Keningau, iaitu dalam bacaan 55, iaitu dalam keadaan yang sederhana. Walaupun sederhana, pastikan anda jaga kesihatan, pakai pelitup muka yang disarankan kan. Jangan ambil enteng ataupun jangan ambil remeh. Kita sebagai insan ni kan, kita sebagai masyarakat kena ambil cakna juga, kena ambil tahu, kena ambil berat berkenaan dengan situasi keadaan cuaca kita kan. Bacaan sekarang IPU 55, iaitu sederhana. Walaupun sederhana, kesihatan kita itu harus dijaga. Baiklah, tepat pukul 4 petang nanti, kami akan bawakan kepada anda rencana khas Hari Malaysia. Sempena dengan Hari Malaysia hari ini, 16 September 2026. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu daripada Atmosfera, Benar-benar Sayang, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: FM. Hebatnya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Hari Malaysia kepada seluruh pendengar Keningau FM di mana jua kamu orang berada. Setiap kali tibanya 16 September, kita bukan sekadar menandakan satu tarikh pada kalender. Kita mengenang detik terbentuknya Malaysia, sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai bahasa, budaya, adat dan kepercayaan. Pada tahun 2026 ini, kita menyambut Hari Malaysia yang ke-63 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini membawa kita melihat bukan saja apa yang telah dibina, tetapi juga siapa yang akan meneruskan usaha menjaga keamanan, keharmonian dan kesejahteraan negara pada masa hadapan. Jawapannya, tentu saja generasi baharu. Sebab itulah rencana khas kali ini kita bawakan dengan tajuk Hari Malaysia Generasi Baharu, Pewaris Kesejahteraan Negara. Cuba bayangkan sejenak, 20 tahun dari sekarang, pada tahun 2046, seorang anak muda sedang duduk bersama keluarganya. Dia menunjukkan beberapa gambar lama kepada anaknya. Gambar bendera Malaysia, sekolah, sambutan perayaan serta masyarakat berbilang kaum yang berdiri bersama. Kemudian si anak kecil itu bertanya, "Ayah, bagaimana Malaysia dahulu?" Apa agaknya jawapan yang akan diberikan? Adakah dia akan berkata, Malaysia dahulu aman, masyarakatnya saling menghormati? Atau dia hanya mampu mengingat sebuah masa ketika perpaduan masih kuat dijaga? Soalan yang lebih besar ialah, Malaysia bagaimana yang akan kita tinggalkan kepada mereka? Hari Malaysia bukan sahaja tentang sejarah pembentukan sebuah negara. Di sebalik sambutan itu ada satu amanah. Malaysia yang kita nikmati hari ini dan Malaysia yang akan kita wariskan esok. Setiap hari kehidupan bergerak seperti biasa. Ada yang pergi bekerja, ada menghantar anak ke sekolah, membuka kedai atau turun ke kebun. Ada juga yang sedang memandu, berehat di rumah, ataupun menikmati secawan minuman sambil mendengarkan siaran ini. Kita menjalani rutin tersebut tanpa perlu memikirkan mengapa semuanya dapat dilakukan dengan tenang. Kita jarang berhenti untuk bertanya tentang keamanan, kerana bagi kebanyakan kita, keamanan sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan. Namun, perkara yang terasa biasa itulah sebenarnya sangat bernilai. Kita boleh belajar dan mencari rezeki. Kita hidup berjiran dengan masyarakat daripada latar yang berbeza. Kita turut menikmati kemeriahan Hari Raya, Keamatan, Gawai, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas dan pelbagai perayaan lain. Di Sabah, pengalaman hidup bersama itu sangat dekat dengan kita. Dalam sebuah keluarga atau lingkungan sahabat sendiri, mungkin ada pelbagai etnik, bahasa dan kepercayaan. Namun, kita masih boleh duduk semeja, saling berkunjung dan bertanya kabar.
3: Selamat Hari Malaysia.
4: Tabi pibabasan, kutubian tadau Malaysia.
5: Kansayan orang Malaysia.
6: Selamat Hari Malaysia. Aku ucapkan tak bang seko denakan-denakanku khusus ni tak Sabah.
7: Wanakam. Ini ya Hari Malaysia Waltekal.
2: Kita mungkin berbeza, tetapi kita kongsi jalan, sekolah, tempat kerja dan ruang kehidupan yang sama. Paling utama, kita berkongsi sebuah negara yang sama. itulah Malaysia. Warna-warninya bukan hanya terlihat pada bendera, tetapi hidup dalam manusia, bahasa, makanan, budaya dan cara kita menerima satu sama lain. Apabila sebut tentang warisan, apa yang mula-mula terlintas di fikiran? Mungkinkah bangunan lama, tarian tradisional, pakaian etnik, makanan turun-temurun, atau cerita daripada orang-orang tua? Semua itu memang warisan. Bagaimanapun, warisan sebuah negara tidak terbatas kepada perkara yang dapat dilihat dan disentuh. Kita turut mewarisi keamanan, perpaduan, nilai saling menghormati, bahasa, budaya, serta peluang untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Semua ini tidak akan hadir dengan sendirinya. Ia dibina sedikit demi sedikit oleh generasi terdahulu melalui usaha, persefahaman dan kesediaan untuk hidup bersama walaupun tidak sentiasa sependapat.
0: Maka, saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
2: Negara yang kita terima hari ini dibina oleh generasi sebelum kita. Mereka tidak sempurna sama seperti kita. Namun mereka tetap meninggalkan sesuatu yang boleh kita teruskan dan perbaiki. Bayangkan kita menerima sebuah rumah daripada ibu bapa. Tentulah rumah itu tidak dibiarkan rosak. Kita menjaganya, memperbaiki bahagian yang perlu dan menambah baik apa yang termampu sebelum menyerahkannya pula kepada anak-anak kita. Begitulah juga dengan negara. Malaysia yang kita terima ialah satu amanah. Tanggungjawab kita bukan sekadar menikmatinya, tetapi memastikan keamanan dan kesejahteraan yang diwarisi tidak terhenti pada generasi ini. Generasi baharu hari ini membesar dalam dunia yang sangat berbeza. Masih ingatkah dahulu? Untuk mencari maklumat, kita membuka buku atau pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan rujukan. Kemudian muncul pula zaman kafe cyber. Kita menyewa komputer, menunggu sambungan internet dan mencari bahan satu demi satu. Mereka yang memiliki komputer di rumah pula masih memerlukan talian telefon untuk mendapatkan sambungan internet. Hari ini, sebuah peranti yang muat di dalam kocek mampu membuka jalan kepada hampir seluruh dunia. Maklumat boleh dicari ketika berada di rumah, di dalam kendaraan, malah semasa duduk memancing jauh dari bandar pun kita masih boleh mencapai maklumat selagi ada capaian. Begitu juga cara kita berhubung. Surat yang dahulu mengambil masa berhari-hari kini digantikan dengan mesej yang sampai dalam beberapa saat sahaja. Teknologi membuka banyak peluang, ilmu lebih mudah dicapai, hasil kreatif dikongsi dan suara masyarakat boleh didengari dengan lebih luas. Namun, kemudahan ini datang bersama tanggungjawab. Berita palsu boleh tersebar sebelum sempat disemak. Satu komen yang ditulis ketika marah boleh menimbulkan salah faham. Sebuah video pendek boleh tular tanpa konteks sedangkan kesannya berpanjangan. Kita kini lebih mudah berhubung. Tetapi mengapa? Dalam keadaan tertentu, kita juga semakin mudah untuk berpecah. Mungkin kerana kita terlalu cepat memberi pendapat, terlalu pantas menghukum, atau terlalu mudah mempercayai apa yang muncul di skrin tanpa memeriksa kebenarannya. Generasi baru bukanlah generasi yang kurang bijak. Mereka mempunyai akses kepada ilmu yang lebih luas. Cuma, ilmu perlu berjalan bersama kebijaksanaan. Teknologi memerlukan tanggungjawab. kebebasan bersuara pula perlu disertai adab.
8: Cara menjaga perpaduan media sosial, contohnya menggunakan bahasa yang sopan seperti elakkan komen berunsur penghinaan, provokasi atau kebencian.
9: Anak muda hendaklah bijak menyaring maklumat, tidak menyebar hasutan serta menghormati kepelbagaian supaya perpaduan negara kekal utuh.
10: Influencer di sosial media membuat konten menyatupadukan rakyat.
11: Tidak mudah macam provok lah. Pikir dulu sebelum menjawab apa-apa yang dorang baca supaya tidak ada pergaduhan di dalam media sosial lah.
2: Media sosial sewajarnya mendekatkan manusia, bukan memutuskan hubungan. Di sebalik akaun dan skrin, ada manusia sebenar, ada keluarga, perasaan dan kehidupan yang perlu dihormati. Kita sering bercakap tentang perpaduan. Tetapi, di manakah perpaduan sebenarnya bermula? Ia tidak semestinya bermula di pentas besar atau hanya muncul ketika sambutan rasmi. Selalunya, perpaduan tumbuh melalui tindakan yang sangat sederhana. Menyapa jiran, membantu orang yang memerlukan, menghormati kepercayaan orang lain, dan tidak memperlekehkan budaya yang belum kita fahami. Kadang-kadang ia berlaku ketika duduk semeja, ketika kita berkongsi makanan, dan ketika kita bergelak ketawa walaupun datang daripada latar yang berbeza. Di Sabah, kepelbagaian bukanlah sesuatu yang asing. Kita hidup bersama pelbagai etnik, bahasa dan adat. Memang mustahil untuk kita mengetahui segala-galanya tentang budaya orang lain. Tetapi, kita boleh bertanya kabar dengan baik. Kita boleh belajar dan memberi ruang untuk saling mengenali. Kita tidak perlu menjadi sama untuk bersama. Bayangkan, sebuah lagu yang hanya mempunyai satu nada. Mungkin masih boleh didengar, tetapi tidak akan menghasilkan harmoni yang kaya. Begitu juga Malaysia, kepelbagaian memberikan warna. Sikap saling menghormati pula menyatukan warna-warna itu.
12: Saya mengajak rakyat, terutama generasi muda, agar terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan, dan menjaga keharmonian, kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini.
2: Berbeza tidak bererti berjauhan, malah perbezaan boleh menjadi pintu untuk kita lebih memahami antara satu sama lain. Disitulah perpaduan mendapat makna. Bukan sebagai slogan, tetapi sebagai satu cara hidup. Sekarang, cuba kita fikirkan satu kemungkinan. Bagaimana jika generasi baru semakin tidak peduli? Sejarah dianggap membosankan. Budaya hanya tinggal dalam gambar. Perpaduan pula sekadar perkataan yang disebut ketika sambutan rasmi. Bagaimana pula jika kita lebih mengenali budaya dari luar, tetapi kurang mengetahui bahasa, adat dan cerita masyarakat sendiri? Soalan-soalan ini mungkin terasa berat, namun tetap perlu ditanya. Masa depan sesebuah negara tidak ditentukan oleh apa yang kita ucapkan sahaja. Ia dibentuk oleh tindakan harian. Jadi, apakah yang sedang kita lakukan untuk Malaysia pada masa hadapan? Adakah kita menjaga bahasa dan budaya, menghormati orang lain, memelihara alam sekitar, menggunakan teknologi dengan bijak, menghargai sejarah atau membantu masyarakat di sekeliling kita apabila diperlukan? Tindakan ini mungkin kelihatan kecil jika dibuat oleh seorang individu. Tetapi, sebuah negara dibina daripada jutaan tindakan kecil rakyatnya. Kepedulian tidak semestinya bermula dengan perkara besar. Ia boleh bermula dengan kesediaan untuk belajar, mendengar dan tidak berpaling apabila sesuatu perlu dijaga. Generasi baharu bukan sekadar penerima warisan. Mereka juga pembentuk masa depan. Merekalah yang akan menentukan bagaimana teknologi digunakan, bagaimana budaya dipelihara, bagaimana alam sekitar dijaga dan bagaimana masyarakat berinteraksi. Cara mereka melihat perbezaan hari ini akan mempengaruhi wajah Malaysia pada masa akan datang. Pewaris yang baik tidak akan bertanya apa yang saya terima. Dia juga berpikir apa yang saya boleh tambah. Jika kita mewarisi keamanan, kuatkan dengan perpaduan. Jika kita mewarisi budaya, hidupkan melalui kreativiti tanpa menghilangkan asal-usulnya. Jika kita mewarisi alam sekitar yang indah, peliharalah supaya generasi seterusnya turut dapat menikmatinya. Dan jika kita mewarisi sebuah negara yang berbilang kaum, pastikan kepelbagaian itu terus menjadi kekuatan, bukannya alasan untuk saling menjauh.
13: Saya mau Malaysia maju.
14: Saya mau kita bersama-sama menjaga keamanan dan perpaduan Malaysia.
15: Saya mau teknologi digunakan bantu masyarakat.
16: Mahu Malaysia kekal aman dan sejahtera.
17: Saya mahu generasi akan datang menikmati Malaysia yang lebih baik.
18: Malaysia ialah tanggungjawab kita bersama.
2: Harapan hanya akan kekal sebagai harapan jika tiada siapa yang menggerakkannya. Generasi baharu perlu diberikan ruang, kepercayaan dan bimbingan untuk mengambil bahagian, bukan sekadar menjadi penonton. Jadi, Malaysia bagaimana yang mahu kita lihat 20 tahun dari sekarang? Tentunya sebuah Malaysia yang maju tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Negara yang moden tetapi masih mengenali akar budaya. Ekonominya berkembang namun tiada golongan yang dibiarkan terasa tersisi. Kita mahu teknologi yang tinggi berjalan seiring dengan adab. Kita mahu perbezaan diraikan tanpa mencetuskan permusuhan. Kita juga mahu anak-anak membesar dalam keadaan aman, bebas belajar, bercita-cita dan mengenali budaya masyarakat lain. Mereka tidak perlu takut kepada perbezaan kerana sejak kecil mereka memahami bahawa perbezaan ialah sebahagian daripada identiti negara. Walau apapun bahasa, etnik, agama atau tempat asal kita, ada satu identiti yang dikongsi bersama. Kita, rakyat Malaysia. Kepada generasi yang akan datang, mungkin kamu tidak mengenali zaman kami. Kamu mungkin hidup dalam dunia yang lebih canggih. Teknologi, pekerjaan dan cara manusia berkomunikasi barangkali sudah banyak berubah. Namun, ada satu perkara yang kami harap akan tetap kekal. Rasa bahawa Malaysia ini milik kita bersama. Kami mungkin tidak mampu menentukan sepenuhnya rupa Malaysia pada masa hadapan. Tetapi, kami boleh memilih apa yang dilakukan hari ini. Kami boleh memilih untuk menghormati, membantu dan memahami. Kami boleh menjaga apa yang telah diwariskan, lalu berusaha memperbaiki apa yang masih kurang. Barangkali itulah makna sebenar Hari Malaysia. Bukan hanya mengenang bagaimana kita menjadi sebuah negara, tetapi berani bertanya, Malaysia bagaimana yang mahu kita bina selepas ini? Jawapannya tidak hanya berada di tangan pemimpin atau kerajaan. Ia berada di tangan kita semua. Ibu bapa, pendidik, masyarakat dan generasi baharu. Mereka bukan sekadar pewaris masa depan. Mereka ialah pencoraknya. Namun, sebelum amanah itu sampai sepenuhnya kepada mereka, kitalah yang perlu menunjukkan caranya. Daripada kita untuk Malaysia, untuk hari ini, untuk esok dan untuk generasi yang akan datang. Selamat Hari Malaysia.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, pengukuhan perpaduan asas kekuatan negara. MA63 perlu terus menjadi naratif nasional. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey Lee dalam berita Sabah FM.

Baiklah, sekarang ini kita pun sudah berada di pusingan yang kedua untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonita. Sekarang ini pukul 4.44 minit. Baiklah, nampaknya hujan mula membasahi bumi Keningau. Jadi untuk petang ini saya ingin kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang baru sahaja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 6 petang ini bagi negeri Sabah, khususnya pedalaman bahagian Persiangan, Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Sipitang, Tenom dan juga Keningau, bagi daerah Tawau, Kalabakan, Kunak dan Lahad Datu dan seterusnya Sandakan, Kinabatangan, Paitan dan Labuk dan Sugut, Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud serta Kudat. Baiklah, jadi untuk cuti-cuti begini kan, sekarang pun musim hujan, sekarang pun hujan. Nampaknya mungkin boleh beraktiviti bersama dengan keluarga di rumah saja kan. Ada banyak perkara, ada banyak aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah kan. Kita boleh juga pun petang-petang ni di rumah masak dengan keluarga. Buat kuih, itu pun satu aktiviti yang sebenarnya bermanfaat juga. Ramai-ramailah dengan keluarga kan, dengan anak-anak, dengan pasangan, kita masak-masak, main masak-masak di dapur. Nah, itu pun satu aktiviti yang menyeronokkan sebenarnya. Sambil itu kita luangkanlah masa kan. Satu hari ni sebenarnya cuti ni sangat bermanfaat. Esok kita kerja sudah. Jadi masa kita itu semakin suntuk. Jadi apa kata kalau hari ini kita manfaatkanlah cuti satu hari. Ada juga, sebenarnya ada juga orang macam kita di cuti ni kan, dia tidak mau buat apa-apa. Kalau boleh dia mau tidur. Ya, adakah? Kalau lah dibagi peluang kan, memang saya mau, kalau cuti tu kan, satu hari tu kan saya mau luangkan masa untuk tidur. Saya berasa penat kan, kita orang bilang itulah masa kita yang orang cakap untuk berehat kan. Jadi apapun yang kamu lakukan petang ini, hari ini, manfaatkanlah dengan sebaiknya. Baiklah, seperti biasa untuk pusingan kedua ini, pusingan ke santai petang, kita akan bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita pada petang ini. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 5. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur lagu daripada Khalifah, Assalamualaikum Ustazah, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: siang.
1: Baiklah, petang ini kita berjumpa lagi di pusingan yang ketiga, pusingan harmonika untuk segmen petang ini. Santai petang dan cekak harmonika. Dan juga assalamualaikum semua, salam sejahtera, selamat petang. Hai hai kamu orang, saya Atika akan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Seawal pukul 3 petang sudah bersiaran di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pusingan ini, sedikit info ingin saya kongsikan buat anda, iaitu berkenaan dengan kejohanan bola sepak. Baiklah, Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village akan menganjurkan kejohanan bola sepak Piala Datuk Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PGRS P180 Keningau, DARK Lelaki 10 sebelah, iaitu pada 19 hingga 20 September 2026, bermula pukul 8 pagi sehingga 5 petang dan juga bertempat di Padang Bola Sepak Kampung Baginda. Dan program ini juga mensasarkan belia sekitar daerah Keningau, amnya negeri Sabah. Jadi untuk anda di luar sana yang ingin, ataupun ada anak muda ataupun anak kemurang yang kamu rasa berbakatan, ada pandai main bola sepak tu, apa kata hantar dan sokonglah, sokong program-program ini bagi menyemarakkan lagi semangat kesukanan dalam diri anak-anak anda. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 19 hingga 20 September 2026, bertempat di Padang Bola Sepak Kampung Baginda, bermula pukul 8 pagi sehingga 5 petang, iaitu berkenaan dengan kejohanan bola sepak Darkup 2026. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 5.30 minit petang, kami akan bawakan kepada anda seperti biasa hari Rabu ini sketsa spontan. Ha, jadi mau tahu apa gelagat dua DJ Atika dan juga DJ Clay? Jadi teruskan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu daripada Amal Haikal, Gila Bayang di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kedengar FM.

0: Clay yang rupawan.
1: Clay, aku mau tanya kau Bani satu soalan.
2: Puji-puji dia kenapa? Ha? Apa dia tika yang manis?
1: Serius
2: pula muka kamu ni. Kenapa?
1: Malilah kita.
2: Amboi.
1: Clay, kau kan berbangsa dusun. Kalau aku cakap bahasa Melayu, kau faham ke?
2: Jadi apa kita cakap sekarang ni Tika?
1: Ya
2: bukan
1: pula
2: bahasa Melayu.
1: Lupa aku. Janganlah marah bang.
2: Kau ni kan Tika ada lah ini.
1: Janganlah marah si cantik. Clay,
2: apa?
1: Kau rasakan kalau kau cakap dusun sama aku, kau rasa aku faham ke?
2: Itu yang saya tidak berani jamin.
1: Alah, kau Baklay, aku ni mau belajar.
2: Iyalah, boleh je abang belajar. Bahasa dusun saya boleh ajar. Bahasa Atika pun saya boleh.
1: Apa pula bahasa Atika?
2: Kalau aku sudah mula cakap Melayu, itu sudah satu bahasa lain, Tika.
1: Mana nak aku cakap Melayu? Macam biasa je pun aku cakap.
2: Nah, apa itu? Biasa bagi kau, luar biasa bagi saya.
1: Jangan begitu, Baklay. Kau ni kan. Tapi seriusnya, aku mau belajar.
2: Iyalah, boleh, Ba. Tapi kan, Tika, sebenarnya kan lucu juga bahkan bila kita fikir balik di Sabah sendiri pun kita ada macam-macam bahasa dan dialek kan.
1: Betul, ada dusun, Murut, Bajau, Brunei, Rungus, Kadazan, macam-macam lagi Clay.
2: Tika, tadi kau mau cakap belajar, kau mau belajar cakap dusun kan?
1: Ya.
2: Cuba kunan kau cakap satu yang kau tahu.
1: Okey.
2: Kalau ada.
1: Kau dengar ah? Aku cuba ni.
2: Iyalah bang.
1: Okey, kau dengar ah. Hai Clay, kopi sanangan.
2: Pandai pula tu.
1: Nampak, pandai sudahkan aku.
2: Itu baru satu Tika, mana cukup. Kalau kau mau betul-betul belajar, saya ajar lagi kau. Banyak lagi ni.
1: Boleh bah kalau kau.
2: Jangan juga terlampau excited ya kawan.
1: Betul-betul.
2: Yang ni kau kena sebut betul-betul deh. Jangan kau salah sebut, nanti lain maksud dia tu.
1: Okey, apa tu cepat kau.
2: Sabarlah. Cuba aku sebut ini perkataan. Ikano songulun kopusanku.
1: Okey, aku cuba. Okay. Ikano songulanku kopusanku.
2: Bukan begitu. Begini ba. Ikano songulun kopusanku.
1: Sama juga pun bunyinya.
2: Tidak sama, ada juga nih dalam.
1: Tapi kan apa maksudnya tuh Clay?
2: Maksudnya begini, hanya aku cinta kau seorang.
1: Tapi kan Clay, sebenarnya kan benda macam ni menarik juga kan? Sebab yalah kita ni di Malaysia, kita kan ada banyak bahasa.
2: Iya, betul Tika. Kita di Sabah sendiri pun kita ada banyak bahasa dan dialek.
1: Kan, kadang-kadang kan kalau kita tidak biasa dengar, memang boleh salah faham kan Clay?
2: Iya, contohnya kau lah tu.
1: Kenapa pula aku?
2: Iyalah, sebab kau yang dari tadi salah sebut.
1: Aku belajar batu.
2: Baguslah batu. Jangan malu untuk belajar.
1: Kan, macam akulah kan belajar kan. Kalau tidak faham, kita tanyalah kan.
2: Jangan pula terus buat kesimpulan.
1: Betul, macam kau lah marah-marah aku je.
2: Nah, menuduh. Tidak bagus tu menuduh. Tapi kan Tika, inilah sebenarnya menarik tentang Malaysia.
1: Apa dia Clay?
2: Kita berbeza bahasa, budaya, latar belakang, tapi kita masih boleh berkawan dan bekerjasama.
1: Betul. Dan sempena Hari Malaysia, hari ini kita sambut Clay, 16 September. Kita ni bukan setakat raikan satu tarikh. Kita kena teruskan semangat perpaduan tu kan setiap hari.
2: Contohnya kalau kita ada kawan yang berlainan bangsa atau budaya, janganlah terus buat kesimpulan tidak baik.
1: Betul, sebaliknya kan kita belajarlah kan. Betul.
2: Itu.
1: Macam akulah Clay sekarang ni belajar bahasa dusun dengan kau.
2: Walaupun belum lulus.
1: Aku belum habis belajar tu sampai hati.
2: Iyalah bah, okeylah Tika. Jadi pengajarannya mudah saja. Perbezaan bahasa ini bukan alasan untuk kita berjauhan.
1: Betul.
2: Kalau tidak faham, bertanya.
1: Betul.
2: Kalau salah, belajar. Kalau berbeza, kita hormati. Sebab itulah keindahan Malaysia.
1: Betul.
2: Banyak bahasa, banyak budaya, tapi tetap boleh hidup bersama.
1: Dan kalau mau berkawan dengan kau ni kan Clay, aku kena belajar cakap bahasa dusun ni dulu tahu.
2: Tidak payahlah ba. Kau belajar sajalah satu perkataan satu hari pun cukuplah batu.
1: Satu perkataan satu hari?
2: Iyalah.
1: Kalau 365 hari?
2: Nah, sudah banyak kau belajar.
1: Tapi masalahnya,
2: banyak masalah kau ni kan.
1: Aku baru hafal kopi sanangan. Itu pun kan macam aku sebut macam minuman.
2: Iyalah, terdengar tu kopi, memang aku ingat kopi minuman. Sudahlah kau. Okey Tika, hari ini kita belajar memahami, menghormati dan menghargai perbezaan.
1: Betul. Apapun Clay, selamat Hari Malaysia.
2: Semangat ya kau kawan.
1: Betul lah. Jumpa lagi Clay.
2: Apa?
1: Ada lagi kan?
2: Ada lagi, ndak habis-habis kan?
1: Ada lagi lah.
2: Apa?
1: Aku mau cakap sama kau ni.
2: Apa?
1: Ikano songulan kopusanku.
2: Itu kau bagi dengan orang kesayangan kau. Itu tahu pula kau ya.
1: Mestilah.

nantikan sketsa spontan setiap Rabu 5.30 petang. Pinterest kami di RTM Play 5 hingga 7 malam.

Oh, baiklah, petang ini kita kembali lagi dalam segmen Harmonika untuk edisi 16 September 2026. Oh, baiklah, untuk petang ini sambil-sambil kamu orang tu kan tengah buat aktiviti, sambil-sambil mungkin ada yang tengah memandu, mesti ada kan, ataupun ada yang tengah bercadang malam ni mau makan apa, tengah berfikir malam ni mau makan apa, ataupun banyaknya tahu. Tidak apa, apa pun yang anda lakukan petang ini, semoga semuanya baik-baik sahaja dan juga berjalan dengan lancar. Baiklah, kalau kita cerita berkenaan dengan pinjam buku, paling lama kita pinjam buku ada berapa lama? Mungkin kan ada yang pinjam buku dalam paling lama lah bertahun. Ada yang satu tahun kan, ada yang lupa mungkin mengambil masa dalam 2 tahun, ataupun ada yang pinjam buku.

pinjam buku tapi dalam masa 132 tahun dipinjam, majalah dipulangkan semula ke perpustakaan. Itu dia, 132 tahun dipinjam. Baiklah, sebuah perpustakaan di New Hampshire, Amerika Syarikat mengesahkan seorang pelanggan tidak perlu membayar denda sebanyak RM48,000 Malaysia selepas memulangkan semua majalah yang dipinjam 132 tahun lalu, lapor United Press International. Perpustakaan Awam Concord memaklumkan bahawa seorang lelaki bernama John baru-baru ini telah datang untuk memulangkan majalah The Century Illustrated Monthly untuk bulan September 1894. John memberitahu pustakawan bahawa majalah tersebut telah berada di rumahnya selama bertahun-tahun dan dia tidak pasti bagaimana ia boleh berada dalam simpanannya. Lelaki berkenaan mengambil keputusan untuk memulangkannya selepas mendapat tahu tentang pembekuan denda lewat penghantaran yang sedang dilaksanakan oleh perpustakaan tersebut. Nasib baik dia tidak perlu membayar denda sebanyak RM48,000 kerana lewat memulangkannya selama 48,220 hari, kata pihak perpustakaan di media sosial. Perpustakaan itu menambah bahawa majalah tersebut tidak akan dimasukkan semula ke dalam edaran umum, sebaliknya berkemungkinan akan dipamerkan di bilik Concord di bangunan berkenaan. Itu dia cerita berkenaan dengan pinjam buku tapi mengambil masa 132 tahun untuk dipulangkan ataupun dikembalikan semula. Bayangkan betapa lama buku itu disimpan, majalah tersebut, barulah diketahui adanya majalah dan baru diingat untuk dipulangkan. Tapi bukan disengajakan. Mungkin terlupa. Ataupun mungkin buku itu sebenarnya, kita sekarang banyak kemungkinan, mungkin buku itu pernah dipinjam oleh orang sebelumnya dan dia lupa untuk kembalikan dan juga terjumpa lagi dengan orang lain, kan? Jadi di sini banyak kemungkinan. Tapi itulah, 132 tahun tu bukan satu tempoh yang singkat. Dia sangat panjang. Kita pun paling lama kalau kita mengembalikan buku di perpustakaan mungkin mengambil masa 1 tahun. 2 tahun lah paling lama, kan? Ataupun ada yang mengambil masa berbulan. Tapi ini 130 tahun. Bukan main. Baiklah, petang ini jom kita beri perbincangan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

0: Salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Minau FM.

0: kuhadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.15 minit petang nanti.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. And then, kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan, hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main, susah lah, kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Kan? Buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan Allah lah tadi, maknanya tak bolehlah, Allah boleh ampunkan dosa aku, Allah boleh masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah, kan. Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun kan, Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup, kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'uzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Drop Dead.
1: Baiklah, nampaknya lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead, nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk hari ini, edisi 16 September 2026. Baiklah, terima kasih kepada kamu orang yang sudah menemani kami bermula seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Daripada segmen Rentas Segar, siaran dusun dan juga murut, sekarang ini kita beralih pula ke segmen Santai Petang dan juga Harmonika bersama dengan saya, Atika, rakan penyampai kamu orang untuk hari ini. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri dulu, kita bacakan dululah juga kan ucapan-ucapan rakan pendengar kita yang setia. Kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, "Hai Cici Atika, selamat bertugas. Maaf lambaran terucapan sebab sibuk." Tidak mengapa Elvia, yang penting sentiasa dengarkan kami di Kedengar FM. Hebat syaknya. Baik, dan juga kita ada juga seperti biasa si Aman kan, ada cakap, "Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat DJ Atika, selamat bertugas di Konti dan juga mengucapkan selamat petang dan selamat Hari Malaysia. Semoga negara tercinta kita terus kekal harmoni dan aman damai." Baiklah, untuk si Aman kan, pantunnya berbunyi, mesti kamu sudah sedia kan, mesti sudah kamu standby apa pantun si Aman kan. Baiklah, pantun si Aman kan berbunyi, "Sambutan Merdeka berulang lagi, saban tahun ia kembali, Malaysia Madani, aku di sini menabur bakti Ibu Pertiwi." Wah, dia punya pantun sama dengan kita punya tema untuk tahun ini dan juga hari ini kita menyambut Hari Malaysia 2026 dan juga tidak sedar kan, tidak sedar masa berlalu. Baiklah, terus kekal dengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz dan jangan lupa juga untuk turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh terus dengarkan kami dari sana dan semestinya ianya adalah percuma. Baiklah, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen Rentak Segar edisi 17 September 2026. Petang ini saya tinggalkan anda lagu daripada Titi DJ, Takkan Ada Cinta Yang Lain, menemani anda sepanjang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan juga selamat berehat. Esok kerja lagi. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella untuk kali ini dalam kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa berani kerana benar, takut kerana salah. Siapa berani, siapa salah. Okey, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, peribahasa ini bermaksud bertindak atau berani kerana berada di pihak yang benar, manakala rasa takut pula timbul kerana melakukan kesalahan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini ada satu situasi yang kadang memaksa kita untuk berani bersuara dan mempertahankan apa yang benar. Ialah kan, tidakkan kita benar pun salah juga. Namun kalau kita tahu kita melakukan kesalahan, janganlah pula kita cuba menutupinya. Sudah salah, kan, tutup lagi. Jadi sebaliknya, berani mengaku, belajar daripada kesilapan dan memperbaiki diri. Ingat peribahasa ini, berani kerana benar, takut kerana salah. Moga kata-kata hari ini sebagai satu pengajaran dan peringatan kepada diri kita dalam menempuh kehidupan ini. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, kita akan bersama dengan rakan penyampai DJ Edit untuk lapor terus dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu sempena dengan Hari Malaysia 2026. Silakan Edit.
2: Baik, terima kasih DJ Ella. Salam sejahtera, selamat malam. Dan saya DJ Joseph ingin melaporkan secara langsung dari Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu, yang mana sempena untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 pada malam ini, 16 September. Dan ketika ini suasana di SICC semakin meriah dengan kehadiran para tetamu dan jemputan, sementara persiapan akhir sedang berlangsung menjelang acara utama sambutan. Dan tidak lama lagi kita akan menyaksikan keberangkatan tiba Tuan yang terutama Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah bersama Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Dato' Haja Farida binti Haji Tosin. Dan juga turut hadir ialah Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah bersama Barisan Kepimpinan Negeri serta para tetamu kehormat. Dan juga sebaik sahaja keberangkatan tiba Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah, yang mana acara akan dimulakan dengan lagu Negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku, diikuti dengan tarian sambut tetamu. Dan seterusnya, majlis akan diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Dato' Jaffri bin Arifin, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, selaku pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia bagi peringkat negeri Sabah tahun 2026. Dan kemudiannya, kita akan mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, yang mana akan disiarkan secara langsung di Radio Sabah FM. Dan juga pelbagai acara menarik turut menanti pada malam ini, termasuk lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah, upacara memotong kek, tayangan montaj penerimaan jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026, dan juga upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Dan juga sambutan Hari Malaysia akan turut diserikan dengan persembahan khas Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi apapun, terus bersama Sabah FM kerana kami akan membawakan anda mengikuti detik-detik istimewa sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 secara langsung dari SICC Kota Kinabalu. Dan itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk Sabah FM. Dan apapun, kita kembali bersama dengan DJ Ella di Konti Sabah FM. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Edit. Itu perkongsian sedikit sebanyak berkenaan dengan sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Baik, semestinya hari ini adalah hari cuti anda, sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati, pandulah dengan cermat dan jangan terburu-buru, dan pastikan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, pada pukul 7.25 malam nanti, masuknya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengan, dan selepas itu kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

Lontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi, fardu zuhur 12.12 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.18 minit petang, fardu maghrib 6.16 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.25 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.50 minit malam. Dan kepada anda, jika anda sakit hari ini, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat sepanjang masa. Kan, sakit pun diorang okey sejak, dah ada apa-apa ini. Rehatlah, beri ruang untuk tubuh dan fikiran kita pulih. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar kerja kan, tanggungjawab dan impian, sampai terlupa bahawa diri kita sendiri ni pun perlukan perhatian. Kesihatan tu satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kalau kita tidak sihat, semua pun tidak mampu kita buat. Okay? Jaga diri, minum air secukupnya, dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun klinik berhampiran. Dan semoga yang sedang tidak sihat ketika ini diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Sabah FM, bagus, bah.

0: Kawau 95.7 FM
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Play. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Ya, hanya di Mercu, Ayu Damin, orang Sabah, orang kita juga ini. Okey, baik. Selamat Hari Malaysia buat semua pendengar Sabah FM. Di mana saja anda berada ketika ini, 16 September, hari yang kita meraihkan kebersamaan sebagai satu keluarga Malaysia. Dan ayo, kita terus semarakkan semangat perpaduan dan saling menghormati dan menghargai kepelbagaian yang menjadi kekuatan kita di Malaysia ni. Dan pada malam ni kita akan dapat ikuti siaran langsung sempena Hari Malaysia 2026 dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Kita nantikan malam ni. Baik, kita terus dengarkan lagu-lagu patriotik dari Sabah FM. Bagus, bah.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus Bah.
2: Ya, Sabah FM bagus Bah. Ha, seperti juga kita yang mempunyai ramai kawan dari seluruh negeri di Malaysia ni. Ada yang dari Semenanjung, ada yang dari Sarawak kan. Ha, dan tidak kurang juga ada yang sudah lama berkawan dengan kita ni di Sabah. Ha, berapa lama jangka masa hubungan kita dengan rakan-rakan kita dari Semenanjung, dari Sarawak kan. Sampai ada yang sudah pandai cakap Sabah. Ha, itulah indahnya Malaysia, berbeza negeri, budaya dan logat, tapi bila kita boleh berkawan, bergurau dan hidup bersama dalam suasana yang harmoni. Dan selamat Hari Malaysia buat rakan-rakan kita yang berada di Semenanjung dan Sarawak, juga di Sabah. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus Bah.

0: Gegar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danang sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
0: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: kemanusiaan, fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan hasrat agar pembangunan negara benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Dan bertepatan dengan tema ini juga bagi negeri Sabah, dengan kehidupan masyarakat kita yang kaya dengan kepelbagaian kaum, agama, budaya dan adat resam. Baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda berada di luar ketika ini, pastikan anda untuk layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda bagaimana. Baik, kita terus bersinar dengan lagu ini. Hafiz Sweep, Sabah FM, Bagus Bah.

0: 9, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah. Sabah FM.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go. Save number Sabah FM.

0: Din nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Awau, 95.7 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Baik, kita ikuti siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center. Silakan Christine dan Edith. Edith,
2: terima kasih Ella di Konti Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Christine dan juga
3: dan saya Edith.
2: Ya, dalam siaran langsung sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 yang berlangsung malam ini dari Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Edith, suasana di sini sememangnya cukup meriah dengan kehadiran para tetamu dan jemputan yang bersama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia pada malam yang penuh bermakna ini.
3: Ya, betul Christine. Dana sambutan Hari Malaysia bukan sekadar sebuah perayaan tetapi juga menjadi ruang untuk kita menghayati semangat kebersamaan, perpaduan dan keharmonian sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Dan sebentar tadi kita telah pun mendengar ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Dato Jaffri bin Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, selaku pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
2: Ya, dan kini kita akan memberikan tumpuan kepada acara seterusnya.
3: Dan majlis akan diteruskan dengan ucapan Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam, Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya Sabah mewakili Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Jewin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
4: Dan takzim Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, kepada para hadirin sekalian. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tidak dapat hadir bersama-sama kita dalam majlis ini, dan dengan ini saya telah diamanakan untuk mewakili dan seterusnya menyampaikan ucapannya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Tuan Yang Terhormat Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah, dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datin Seri Panglima Dato' Hajah Paridah binti Haji Tusin. Terlebih dahulu, saya bagi pihak kerajaan negeri dan ahli jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia merakamkan ucapan terima kasih atas kesediaan keberangkatan hadir Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan ke majlis yang amat bermakna ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun berdua amat bermakna kepada seluruh rakyat Sabah kerana ia mencerminkan kebersamaan kepimpinan negeri dengan rakyat dalam menghayati satu tarikh yang menjadi asas penting kepada perjalanan negara kita. Ia juga melambangkan keprihatinan dan sokongan padu Tuan Yang Terutama Tun berdua sebagai payung perpaduan rakyat yang berbilang kaum dalam majlis sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang diadakan pada malam ini. Kami berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa terus menaungi Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan dengan kurniaan kesihatan dan keafiatan yang berkekalan. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin yang hadir pada majlis ini. Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Kazim bin Haji Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, dan Yang Berbahagia Dato' Seri Panglima Hajah Nuraini binti Haji Saleh, Yang Berhormat Timbalan-timbalan Ketua Menteri dan Isteri, Yang Berhormat Dato' Jaffri Arifin, Menteri Pelancongan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersempena dengan sambutan Hari Malaysia ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga negeri kita Sabah dan negara kita Malaysia dikurniakan dengan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan yang berkekalan serta rakyatnya hidup dalam harmoni dan bersatu padu. Maka dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya menyempurnakan sambutan Hari Malaysia pada tahun 2026 ini dengan resminya. Selamat Hari Malaysia. Sekian, terima kasih.
1: Ya, demikian tadi lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sabah. Ini jadi itulah rasminya sambutan Hari Malaysia 2026 yang diadakan di Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu. Jadi Idis, selepas ini seperti yang kita warwarkan awal tadi, diikuti dengan upacara memotong kek dan juga tayangan montaj.
2: Ya, betul. Dan juga seperti yang telah dikongsikan juga, majlis akan diserikan lagi dengan memang utamanya penerbaan jalur gemilang daripada konvoi Kembaran Merdeka tahun 2026, dan juga upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia sendiri.
1: Ya, dan selepas acara itu para tetamu akan disajikan dengan persembahan khas Malaysia Medani, Kesejahteraan Yang Dimati, yang pastinya akan menambahkan lagi kemeriahan sambutan pada malam ini.
2: Ya, betul. Dan itulah sebenarnya antara pengisian sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2026 dari Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu.
1: Ya, jadi terima kasih kerana terus bersama kami. Terima kasih untuk kru siaran luar radio kerana tanpa mereka tidaklah berjaya siaran langsung ini, kan ini?
2: Tulang belakang kot untuk berjayakan siaran langsung.
1: Dan kita tidak juga berdua dengan mereka ni. Kita bersama dengan kita punya pengurus Sabah FM, Encik Baharullah Babah.
2: Ya, betul. Yang memberi komitmen untuk sama-sama menjayakan tulang belakang untuk siaran langsung malam ini.
1: Jadi dengan itu kepada semua pendengar Sabah FM, terima kasih sekali lagi bersama kami. Selamat Hari Malaysia.
2: Ya, apapun, saya Iri Joseph
1: dan saya Christine Anthony.
2: Kita kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Konti Sabah FM. Silakan. Sabah FM, silakan.
3: Demikian tadi siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center bersama dengan DJ Kakachi dan juga DJ Evit.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua untuk segmen Sifoni Tetap di Hati. Baiklah, tadi kita baru saja ikuti siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center. Dan sekarang ini juga kita menantikan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dari Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Okey, jadi sama-sama kita nantikan dan terus saja hantarkan dulu lagu-lagu permintaan anda semua melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0194904848. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, wah.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan Harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
2: Baik, sekarang kita terus ke Borneo Convention Center Kuching, Sarawak untuk mengikuti siaran langsung ucapan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
3: Dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak, Tuan Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya Tuan Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tuan Abang Haji Openg Premier Sarawak, Saudara saya Dato' Petinggi Tan Sri Utama Dato' Haji G. Noh, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Dato' Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sarawak Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh, utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur, alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua, sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu waad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu waad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan waad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah-sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul, untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Dan mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Dan terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham wa'ad dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan wa'ad. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wa'ad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wa'ad nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu wa'ad kita. Dan ini kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo.
4: Saya terima wad nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh.
3: Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar.
4: Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan.
3: Ini saya ceritakan fakta. Bukan saya kempen untuk GPS, bukan.
4: Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi.
3: Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka.
4: Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Pen Borneo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka.
3: Jadi alhamdulillah, kita teruskan.
4: Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat.
3: Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat Jemaah Menteri. Ya, kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak.
4: Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila bangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Kita tangguh kita daripada 1963. Singapura keluar 1925. Belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan Jemaah Menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini
3: bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju, cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energi hub tenaga, saya menjadi jurubicara, jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pencet tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak, maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal

kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh, tidak boleh dilerai. Prinsipnya sudah kita tamatkan dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95 seringgit 99 sen, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95 300 liter sebulan di ambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan

0: Penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim, sementara rundingan diteruskan kepada 1.5 bilion ringgit untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Re. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: hubungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah, komposer Rusdi Shah dan penulis lirik.

0: Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwin Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin. Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Berjaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, yaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Hidupan. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup

0: orang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi berbuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Mari bersama Varia lebih lagu lebih santai selalu tu kuasa 3 bersama Hafrina Singapura pukul 12.30 malam nanti. Yalah, malam ni cukup perbelakang sibuk dan meriah. Kita hari ini seperti yang semua tahu cuti umum atas sebab kita menyambut Hari Malaysia 2026 di Sabah. Ada sambutan dan sambutan yang sekarang ini besar-besar dilakukan iaitu di Sarawak. Tapi kita di Sabah pun ada juga lakukan sambutan Hari Malaysia di SICC. Dan tadi anda dah dengarkan siaran langsung bersama dengan rakan kita kan, DJ Kakashi dan juga DJ Edit. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita perlu sentiasa kekalkan keamanan dan juga perpaduan yang kita nikmati sekarang ini untuk generasi yang akan datang. Okay? Baiklah, kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, lagu daripada Syed Iqbal Bastamam buat anda semua. Teruskan bersama Varia lebih lagu lebih santai.

Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403. Bagus, Sabah FM.

Maslina dengan lagunya Cinta Dangdut, lagu permintaan daripada pendengar kita. Kalau ini tidak silap di WhatsApp ataupun di Facebook, tapi dia diminta lah lagu tu. Okey, baiklah, mungkin malam ni tidak semua lagu dapat Alfina tunaikan disebabkan tadi kita ada beberapa siaran langsung. Jadi jangan sedih-sedih, tapi dengarkan terus Sabah FM, mana tahulah ada yang Alfina pilih satu saja lagu daripada tiga permintaan kamu, kan. Okey, baiklah. Kalau minggu lalu Afrina dah bagi tahu kan pasal MyCard generasi baharu tu yang akan dikeluarkan, dan berita baiknya MyCard generasi baru mula dikeluarkan 17 September 2026, iaitu pada hari esok. Okey, jadi jangan pula berpusu-pusu segera menggantikan MyCard. Jadi dinasihatkanlah buat semua, jangan tergesa-gesa supaya orang bilang untuk pergi membuat penggantian MyCard ni lah. Okey, sebab apa? Kalau kamu semua berpusu-pusu, ramai tidak berhenti, ini akan menyebabkan berlakunya kesesakan di pejabat JPN. Dan MyCard yang sedia ada yang kita gunakan ni sebenarnya masih sah dan boleh terus digunakan seperti biasa. Dan bagi fasa pertama, permohonan MyCard generasi baru ni dibuka di 40 pejabat JPN seluruh negara mulai esok, dan tiada keperluan untuk menukar MyCard semata-mata bagi mendapatkan versi baru. Jadi utamakan urusan yang benar-benar memerlukan penggantian MyCard agar perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu. Okey, dan sediakanlah dokumen yang perlu kalau anda betul-betul menggantikan MyCard itulah. Kalau rasa perlu sangat, mungkin MyCard dia tidak boleh baca sudah dia punya chip tu kan, yang perlu sangat tukar tu pergilah. Tapi kalau yang tidak ada keperluan sangat mendesak tu, bagi peluang dulu yang memerlukan. Okey, balik kepada anda semua seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali lagi bersama untuk varian lebih lagu lebih santai.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bagus, Sabah FM.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

Kembali bersama Hafrina di jam yang ketiga yang terakhir untuk segmen Fahri yang lebih lagu, lebih santai. Okey, tadi kalau ada yang dengarkan ucapan pengumuman Hari Malaysia, yang mana perjanjian Malaysia 1963 MA63 diterjemah melalui tindakan, yang mana 13 perkara MA63 dimuktamadkan dan 9 diselesaikan di bawah kerajaan Madani, dan antara yang telah pun dilaksanakan iaitu JKR dan JPS Sabah dan Sarawak diiktiraf sebagai jabatan teknikal, dan juga Sabah dan Sarawak wakil tetap dalam dalam lembaga hasil dalam negeri LHDN, dan kuasa kawal Selia Elektrik diserahkan kepada Sabah, dan lagi pelabuhan Bintulu menjadi milik Sarawak, dan di Masuing pula diserahkan kepada Sarawak dan dijenamakan sebagai Eboneo. Itu antara pengumuman Hari Malaysia yang dapat kita dengarkan tadi pukul 9.22 malam tadi. Okey, baiklah kepada anda semua yang mungkin terlepas apa yang Hafrina sampaikan tu, mau tahu juga kan, sebab apapun yang berlaku kita perlu tahu, ambil tahu kan. Anda boleh terus pergi cek ke Facebook Sabah FM, kita ada kongsikan pelbagai info di sana. Teruskan bersama kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, Surat Cinta untuk Starlight.

memerlukan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

kasih kepada anda yang terus setia bersama Sabah FM sehingga waktu ini, yang menemani rakan-rakan kita daripada awal pagi lagi sehinggalah sekarang. Apapun, semoga anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dan semoga dipermudah urusan anda pada hari esok, dan orang bilang sampai bila-bila lah dipermudahkan. Semua pun kita mau apa yang kita uruskan tu semuanya berjaya dan dipermudah. Okey, baiklah kepada anda semua, kita akan bersama lagi kalau tidak silap minggu depan, baru Hafrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua. Jadi baik-baik saja semua, jaga kesihatan diri. Esok bersama dengan rakan penyampai untuk segmen Varia, DJ Syafiq akan temannya anda semua untuk Varia lebih lagu, lebih santai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: anda. Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah memasuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat, dah bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni, mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ha, makin membukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tahu, jangan tak bayar. Mufri sekarang lah. Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras tubuh, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara, katakan tidak kepada buli. National FM.

1:04 pagi. Cepat betul, rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni, bagi salam kepada geng buruh hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai, dengar lagu National FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu, siapa nama sini, nama Farhana. Lagu ni untuk anda, Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Ya.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

Ha, sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya, bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telah air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okey, teruskan bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

Kilas Alta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.3.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Mathias tinggal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Sona FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. National FM, sentiasa di hati.

0: Santa Negonya. Ha. Ada dia.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Koma, jangan lupa Sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan Sketsa Laput Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Saya Atika Nordin, memegang watak sebagai ikan dari Poli FM. Jangan lupa kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Ram dari Lapon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
10: Lakon Mat Dara sempena.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangat lah. Kalau dari tadi, rentak lagu yang dimainkan agak rancak. Tapi untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je, rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu, jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu, layan juga. Tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia, Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

itu dia, Senja Kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar yang buruh hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya untuk semua, bukan sahaja Nabila, cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. National FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

pejam selit sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk konti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Ialah bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit, tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada The Sale, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatihah Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Inu Maisa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Itulah Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu, layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok National FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Gali-gali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu lah, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tau, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. National FM, sentiasa di hati.

0: habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nak buat akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada rapat pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah
3: FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, waliyazubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus, waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat yang mulia, kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu enggak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah, bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu, itu enggak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah, insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Hormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tingo bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.

Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam. Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan juga selamat pagi semuanya. Apa khabar pagi anda pada pagi yang indah ini? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami menerusi frekuensi 94.7 MHz Keningau FM. Hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi ini sehinggalah 9 pagi nanti untuk anda semuanya, edisi Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh, baiklah, pagi ini pecam celik. Rupanya kita pun sudah melangkah ke hari 17 untuk bulan September bulan ini. Dan juga biasalah kan pagi ini ada yang mood-mood, ambil mood lagi kemarin cuti. Jadi pagi-pagi ini kembalikan mood anda semula. Kembalikan mood anda untuk bekerja, tunaikan kewajipan sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa dan juga tidak lupa sebagai seorang anak. Dan juga mungkin ramai antara kita yang sudah memulakan rutin harian seperti biasa kan. Pagi ini, waktu sekarang ni, mungkin ada yang bergegas untuk hantar anak ke sekolah. Ataupun mungkin ada yang bergegas untuk pergi ke kerja seawal pagi ini. Apapun, semoga pagi ini urusan anda semua berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pagi ini kan, sambil-sambil kamu orang tengah memandu tu kan, belum lagi kan jam, belum lagi sesak lalu lintas. Cuba kalau kita bangun pagi ataupun pagi ni dalam kereta, kita renung, kita berfikir, kita rasa macam cepatnya masa berlalu kan. Rasanya baru semalam kita bercuti bukan? 16 September 2026, hari bercuti. Dan juga hari ni kerja sudah. Sebenarnya kalau kita lihat kembali proses-proses, itulah sebenarnya indahnya kehidupan. Setiap pagi ni sebenarnya bukan sekadar permulaan hari, tetapi peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil rosakkan mood kita kan pagi-pagi ni. Jadi kalau boleh, mulakan pagi anda dengan senyuman. Senyum. Dan juga sepanjang bersama dengan saya 3 jam ini, sudah pasti saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, juga info-info terkini dan cerita-cerita yang tular akan saya kongsikan untuk anda semuanya. Jadi jangan ke mana-mana, bagi yang sedang memandu, pandu dengan penuh berhema, utamakan keselamatan anda. Dan juga bagi yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan untuk anda yang masih lagi di rumah, ya anda, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi pagi ini, jom kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau. Pada sebelah pagi, petang dan juga malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 29 darjah Celsius. Seterusnya, kita beralih ke daerah Nababan. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang dan malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi, petang dan malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 28 darjah Celsius. Akhir sekali, kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang dan malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 29 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada hari ini dan juga perjalanan anda, dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: bangkit.
1: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keningau FM, hebat

Baiklah, itu dia lagu daripada Hafiz Watak baru saja menemani anda di pusingan yang pertama untuk segmen Rentak Segar lagi menyegarkan pagi ini. Dan seperti biasa, bagi kamu orang yang ada mahu menghantar kiriman ucapan terima kasih untuk siapa sahaja, untuk kawan, untuk pasangan, untuk yang dirindui, bolehlah WhatsApp ke Dengar FM melalui nombor 019-589-6868. Ataupun kamu orang juga boleh komen-komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah sebentar sahaja nanti. Keningau FM, hebat syoknya.

Dalam hidup ini, tidak semua yang kita beri akan dibalas segera. Ada pengorbanan yang sunyi, tidak dipuji, tidak dipandang, tetapi tetap bernilai. Pengorbanan seorang ibu yang bangun awal sebelum matahari terbit. Pengorbanan seorang ayah yang menahan penat demi keluarga. Pengorbanan sahabat yang setia mendengar saat kita lemah. Semua itu mungkin tidak disebut setiap hari, tetapi itulah bukti kasih yang sebenar. Kadang-kadang kita perlu mengorbankan keselesaan hari ini demi impian esok hari, mengorbankan masa rehat, mengorbankan ego, mengorbankan rasa marah demi hubungan yang lebih harmoni dan masa depan yang lebih baik. Pengorbanan bukan tanda kita kalah. Ia tanda kita matang. Ia tanda kita memilih yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Namun, jangan lupa, dalam berkorban untuk orang lain, jangan sampai kita mengorbankan nilai diri dan maruah sendiri. Berikan dengan ikhlas, tetapi tetap berpijak pada prinsip. Setiap titisan peluh, setiap air mata yang jatuh dalam diam, tidak pernah sia-sia. Mungkin manusia tidak nampak, tetapi Tuhan Maha mengetahui. Hari ini, hargailah setiap pengorbanan yang pernah dilakukan untuk kita. Ucapkan terima kasih. Peluk mereka yang selalu ada. Dan jika kita sendiri sedang berkorban untuk sesuatu, percayalah, ada hikmah besar menanti di hadapan. Kerana di sebalik setiap pengorbanan yang ikhlas, pasti ada ganjaran yang ikhlas.

0: agar industri kita sama.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk 17 September 2026 hari Khamis yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.27 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.83 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.07 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.60 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.84 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.21 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.27 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.83 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.07 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.60 sekilogram. Dan getah kentalan grade 2 RM3.84 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.21 sekilogram. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 7 pagi nanti kita akan bersama dalam Warta Utama 7 seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Tapi di pusingan yang pertama ini, kita akan bersama dalam doa pilihan. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita

0: yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia bergantung, sebab dia memberi kesan secara langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu, untuk pernafasan kita tu, yang kita duduk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan jadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan dia, dia punya pencemaran dia makin banyak. And then kita juga kena tengok lah, terutamanya golongan-golongan yang berisiko tinggi lah, seperti kanak-kanak, pesakit-pesakit jantung, pesakit-pesakit respiratory lah, contohnya yang ada masalah pernafasan macam asma. Kan dia memang benda ni akan menjejaskan lagi dia punya kesihatan lah. Secara umumnya lagi adalah golongan yang memang kita panggil immunocompromised lah. Immunocompromised ni maksudnya dia punya sistem imun dia memang lemah sudah. Kan contohnya adalah macam bayi lah, bayi baru lahir, dia punya imun sistem dia memang lemah. Kan dan punya orang-orang yang pesakit-pesakit kanser. Jadi benda ni adalah jerebu ni, dia akan memberi kesan lebih kepada golongan macam inilah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim. We'll be right back.

0: Baiklah, kembali dalam segmen Rentak Segar untuk edisi Khamis 17 September 2026. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera semuanya, apa khabar? Harap semuanya pagi ini pergi kerja dengan hati yang tenang, pergi kerja dengan jiwa yang lapang, kan? Kalau pagi-pagi begini, biasalah. Waktu-waktu begini, waktu-waktu puncak di mana kita akan tersekat dengan kesesakan lalu lintas. Tapi itu adalah perkara yang sering kali yang akan terjadi hari-hari dalam kehidupan kita. Jadi untuk pagi ni bawa bertenang, kan, sambil-sambil dalam kereta tu bolehlah fikir pagi ni mau sarapan apa, mau cari makanan di mana, makan dengan siapa, kan. Kadang-kadang kan bila kita fikir begini, bila kita rasa apa yang kita memakan, secara tidak langsung sebenarnya kalau kita beli pagi-pagi ni, kita membantu meningkatkan ataupun membantu peniaga-peniaga kecil-kecilan, dan juga kita bantu perniagaan mereka, kan. Kita bawa, kita bantu mereka, kita akan rasa macam gembira lah, kan. Gembira dapat bantu. Okay lah, baiklah. Untuk pagi ini ada satu cerita yang menarik ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan pinjam buku. Kalau kita imbas semula, sebenarnya berapa lama kita boleh pinjam buku dan kita kembalikan semula ke tempat asalnya, ataupun kita kembalikan ke perpustakaan, kan? Berapa lama? Mungkin ada yang mengambil masa sampai bertahun, bukan? Ada yang mungkin 1 tahun, 2 tahun. Itu adalah tempoh yang paling lama. Kalau paling singkat, mungkin ada 1 bulan, 2 bulan, kan? Tapi berbeza pula dengan cerita pagi ini, iaitu seorang warga tua yang telah meminjam buku sepanjang tempoh 130 tahun dipinjam majalah, majalah dipulangkan semula ke perpustakaan. Baiklah, sebuah perpustakaan di New Hampshire, Amerika Syarikat mengesahkan seorang pelanggan tidak perlu membayar denda sebanyak $12,000, iaitu bersamaan dengan RM48,000 Malaysia, selepas memulangkan sebuah majalah yang dipinjam 132 tahun lalu, lapor United Press International. Perpustakaan Awam Concord memaklumkan bahawa seorang lelaki bernama John baru-baru ini telah datang untuk memulangkan majalah The Century Illustrated Monthly untuk bulan September 1894. John memberitahu pustakawan bahawa majalah tersebut telah berada di rumahnya selama bertahun-tahun dan tidak pasti bagaimana ia boleh berada dalam simpanannya. Dan juga lelaki berkenaan mengambil keputusan untuk memulangkannya selepas mendapat tahu tentang pembekuan denda lewat pengantaran yang sedang dilaksanakan oleh perpustakaan tersebut. Nasib baik, dia tidak perlu membayar denda sebanyak $12,000 kerana lewat memulangkannya selama 48,220 hari, kata pihak perpustakaan di media sosial. Perpustakaan itu menambah bahawa majalah tersebut tidak akan dimasukkan semula ke dalam edaran umum. Sebaliknya, berkemungkinan akan dipamerkan di bilik Concord di bangunan berkenaan. Baiklah, itu dia cerita berkenaan dengan seorang lelaki yang pun yang memulangkan semula majalah setelah hampir 130 tahun dipinjam. Tapi ada tapinya, beliau sendiri pun tidak tahu macam mana dan bagaimana majalah tersebut berada di rumahnya selama bertahun-tahun, dan juga dia tidak pasti bagaimana ia boleh berada di dalam simpanannya. 132 tahun bersamaan dengan $12,000, iaitu RM48,000 Malaysia. Satu nilai dan juga satu angka yang cukup besar sebenarnya, kan? Baiklah, tepat pukul 7.30 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM diikuti Berita Sukan Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya daripada Lukman Podolski dan juga Bunga Sudah Kahwin di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Apa saja?
2: Tapi yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.

0: Dengar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat
3: syoknya.
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 17 September. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah perlu diselesaikan menerusi rundingan yang ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 semalam dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa berkata, rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun, malah ia juga peringatan mengenai janji yang dipenterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran dinikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah, UMS akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra Sesi 2026-2027 di UMS. Langkah itu diharap dapat membantu memenuhi keperluan mahasiswa UMS dengan kadar segera. Masalah bekalan air di UMS dilaporkan bermula sekitar Mei 2023 susulan kekurangan bekalan dari loji rawatan air terlibung Tuaran. Dalam pada itu, Datuk Seri Arthur berkata, mahasiswa perlu membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan lanskap pekerjaan. Ia susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, automasi dan revolusi perindustrian. Beliau berkata mahasiswa tidak seharusnya hanya melihat peluang pekerjaan yang wujud ketika ini. Sebaliknya, mereka perlu merancang alat tuju kerjaya berdasarkan keperluan pasaran kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Menurut Datuk Seri Arthur, pekerjaan yang diminati ketika ini berkemungkinan berubah skop atau tidak lagi wujud apabila mahasiswa memasuki pasaran kerja. Justru mahasiswa perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran bersesuaian dengan perubahan semasa. Peluang usahawan dan graduan di negeri ini untuk meningkatkan kemahiran dan keboleh pasaran diperkuku menerusi kerjasama UMS dan Set Covest Holdings Sendirian Berhad. Pengerusi Set Covest Holdings Datuk Redona Bahanda berkata, kepakaran akademik UMS akan dimanfaatkan bagi menyediakan program yang memenuhi keperluan industri. Datuk Redona ditemui RTM selepas menyaksikan majlis menandatangani surat niat antara Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim dan pengurus Set Covest Holdings Sendirian Berhad Yahya Siddiq di Kota Kinabalu. Antara skor kerjasama termasuk latihan, pembangunan kompetensi, penggilapan bakat dan pembangunan kepimpinan. Ia turut membuka peluang kepada usahawan dalam ekosistem State Coves mengikuti program latihan serta peningkatan kapasiti keusahawanan. Penganjuran sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di peringkat komuniti, platform terbaik memupuk semangat patriotisme, perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat setempat. Menurut Pegawai Kemajuan Masyarakat UPPM Bingkor, Jen Roweri Januaris Bundoy, inisiatif ini memberi peluang khususnya golongan muda menghayati sejarah kemerdekaan serta menghargai keamanan yang dinikmati kini. Beliau mewakili ADUN Bingkor, Datuk Muhammad Ishak Datuk Ayub Aman merasmikan program Jiwa at Community Madani di Kampung Rezab Lambanga Apin-Apin. Program anjuran Pejabat Penerangan Keningau ini turut diisi dengan perkongsian naratif tema Hari Kebangsaan oleh Pegawai Penerangan Keningau Muhammad Said Kalihing serta pemeriksaan kesihatan dan kaunter pendaftaran IKASIN. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

Robot Shopnya. Hiburan.

0: ikuti Infosukan di Ketengau FM.
1: Baiklah, info sukan di Keningau FM untuk 17 September 2026. Seperti biasa, kita mulakan sukan dalam negara. Sukan bola sepak. DPMM Singkir Terengganu. Pasukan DPMM FC melangkah ke suku akhir selepas menumpaskan Terengganu FC TFC 3-1 dalam aksi kedua pusingan 16 Piala FA di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kelab Brunei itu marah dengan agregat 5-4 dan bakal melayani kunjungan Kuala Lumpur KL City FC pada aksi suku akhir pertama di Stadium Hassanal Bolkiah 20 September ini. Pada perlawanan itu, pasukan pelawat kendalian Jamie McAllister bermula garang selepas mendapat gol pertama menerusi tandukan Daniel Asri berpunca daripada sepakan sudut Faris Awang Kecik pada minit ke-7. Jaringan itu menjadikan kedudukan pasukan terikat dengan agregat 3-3 selepas skuad kendalian Nafuzi Zain menang 3-2 pada aksi pertama di tempat lawan pada 9 September lalu. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Reksi guna video kejayaan bakar semangat beregu negara. Detik manis kejayaan pemain beregu negara di pentas dunia bakal dijadikan pembakar semangat buat skuad badminton negara menjelang saingan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Mainaki berkata, barisan kejurulatihan akan menggunakan rakaman video pencapaian terbaik pemain sebagai pendekatan untuk meningkatkan motivasi serta keyakinan mereka sebelum turun beraksi. Antara momen yang akan diimbas termasuk kejayaan Aaron Chia dan juga So Woyik muncul juara dunia beregu lelaki pada 2022, Perlitan dan Emtina muncul naib juara dunia beregu wanita tahun lalu serta pasangan beregu campuran Cheng Tangji, To Yiwei yang bergelar juara dunia pada tahun sama. Bagaimanapun, barisan yang akan menggalas cabaran di Aichi Nagoya hadir dengan beberapa perubahan apabila Wu Yik tidak disenaraikan dalam skuad kali ini, dengan Aaron akan bergandingan bersama Ti Kaiun. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Piala Liga, Brighton singkir Manchester United. Michael Carrick mengambil tanggungjawab selepas Manchester United tewas kepada Brighton dalam Piala Liga dengan penyokong sendiri mengejek pasukannya di Old Trafford awal pagi tadi. Carrick dan pemainnya diejek ketika meninggalkan padang selepas official penamat susulan kekalahan 3-2 yang menyaksikan United mensia-siakan kelebihan 2 gol. Sia Lacy dan Mason Mount meletakkan United di depan 2-0 seawal minit ke-10. Namun, Kalalampos Kostoulos merapatkan jurang sebelum Pascal Gross menyamakan kedudukan dan Maxim D. Kuiper menjaringkan gol kemenangan. Buat kali pertama dalam tempoh 50 tahun, United tewas di laman sendiri selepas mendahului 2-0. Baiklah, itu dia berita sukan di Keningau FM baru saja saya kongsikan untuk anda. Baik, tepat pukul 8 tepat nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Syoknya.